duit gawe pondok gak jalo ongkos. Ku jenenge ngawula. Nggih. Kawula ku gak jalo ongkos. Nek kula njenengan lakone salat jamaah jalo ongkose iku padha ambek kuli. Padha ambek kuli. Nah, seje ambek wong sing ngawula. Nek ngawula ku gak jalo ongkos. Diongkosi diterima, ora diongkosi yo gak jalo. Disediani rokok disedot, ora disediani yo ora jalo. Disediani piring yo dipangan, gak disediani yo gak jalo. Iku jenenge ngawula. Nah, kula jenengan ngaji niki mboten arep-arep ongkos. Wau dawe kanjeng Nabi wau ngaji sabab iku ongkose melebihi dari salat 100 rakaat. Iku kanggone wong syariat, kanggone kuli. Adine kula jenengan ku amal njaluk ongkos ku padha mek kuli. Kira-kira bagiane ku gedhe ngendi kuli ambek wong ngawula. Lho Bapak, kapane direken lahir yo akeh kuli. Kuli utawa tukang, tukang iku sedina 100.000. Dibayar 6 dina, berarti 600.000. 600.000 iku kapane 6 dino. Nek upamane 10 dino ya pengno 10 ya, berarti 6 juta. Lah nek wong sing ngawula ora diongkosi iku kira-kira sugih ngendi nggih antarane tukang ambek wong ngawula ku sugih ngendi. Nek lahire iku sugih tukang. Soale tukang nggih 10 dina iku oleh 6 juta. Nek sing ngawula gak oleh apa-apa. Nggih. Tapi pemberiane wong ngawula lebih besar daripada tukang. Tukang ya mung sakmono iku. Ya. Sedina nggih. Para bapak 6 dino kok 6 dino 600.000 600.000 kapan sidak dino ya 6 juta 6 juta tapi nek wong ngawula wong ngawula bocah santri rupane ganteng melu tantang gawe gawe masjid gak tau njaluk santri iki nggih diwehi rokok ya disedot ora ya gak njaluk. Diwehi sarapan ya dipangan ora ya gak njaluk. Iku sampe 10 dino. Sampe 6 tahun. Sampe 10 tahun gak tahu. Iku mesti kiai ini merhatekno. Nggih. Iki bocah nggih. Pondok nyambut gawe kerja sampai semene suwene kok gak tahu njaluk iku nuduno ikhlas. Para bapak nek wis dipercaya mbek yai iku kadang-kadang gak terima ongkos gak terima lebih dari ongkos akhirnya mbek kiai ditukono sepeda motor. Kangge ngurusin apa? Ya ngurusi bahan-bahan bangunan. Terkadang juga dipek mantu ambek kiai ne. Nek dipek mantu dikekne omah, tukokno mobil. Gedhe ndi sing ngawula ambek sing nukang. Semantun ugi kula njenengan bagiane besok ning swarga seje. Nggih, seje.
para bapak iki

jenenge wong ngawulo. Jadi kula njenengan niku kapan diparingi ngeten iki jenenge adab sing sampurna ngemawulane Gusti Allah jenenge ubudiyah. Wis upamane sakniki kula njenengan kok pinuju lah kok maksiat. Sopo to wong sing gak tau dosa aku sopo? Nggih. Para bapak, gak tau dosa aku mung rasul, nabi. Liyane ku dosa. Panjenengan mlaku-mlaku mripate ndelok sing dilarang Allah dosa. Nggih. Para bapak, nggih. Napa malih penggaweane ning pasar, penggaweane ning ngembong, bendina ndelok aurat, ndelok wadon liya, nggih. Niki dosa. Sapa sing gak dosa wong? Lah, kapan suatu waktu kepastian Allah, ketentuan Allah, lah kok kula sampe nglakoni dosa. Sak temene gak sejo sak temene. Lah yo pas aku nggawa mobil, lah kok ana bocah sepedan motor, bocah gadis ditabrak ambek mobil, guling. Lonjengan kan kewajiban to nulungi wong. Sakniki biasanya gak nulungi wonge, nulungi tase. Tase sing ditulungi. Nah, para bapak gak sejo akhire krana lonjengan ngesakno sampean gotong. Nalika gotong wong bocahku nggih nganggo rok cekak nggih. Saman gotong ndelok pupune leh putih iku dosa apa lagi-lagi. Lah iki jenenge waktu. Jadi ketentuan Allah pada waktu iku pinuju kalau sampean maksiat. Lah iki kudune pine maksiat kudune getun ambek njaluk ngapura. Kudu getun. Alhamdulillah aku iso nulungi wong. Tapi innalillah mripatku ndelok pupune. Niki kudu getun. Disamping getun njaluk ngapura. Iku jenenge tata krama. Enten malih mengke nikmat, enten malih baliat. Para bapak, terusno ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sini ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Pertemuan ngajeng lembarane dibeto malih. Nah, penjelasane dereng rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Hai sayang, gak bisa ketemu hari ini.
3: Gak apa-apa kok. Sayang, udah dulu ya, mama nelpon.
2: Hai babe. Ketemu di tempat biasa ya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ atau garis miring ID Jombang.

tuliskan dengan menggunakan huruf kecil semua. Kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Daddy?
2: Jen?
1: Get
2: what I need.
1: Come eat!
2: I'm so tired.
1: Just come eat!
2: Lena, I'll be in a minute, I promise. Stop.
1: Well, wake up!
2: Shut the door.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: so evil. Rotten to the core, twisted cerebral. I'm so evil, so evil. It's obvious that I am not like other people.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: All right, here, drink this. What is it?

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
2: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
1: Saya Warsubi Bupati Jombang.
2: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
1: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
2: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
1: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
2: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
1: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
2: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: miles on it.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun

0: kelangkaan BBM.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
6: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Makassar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100 kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan

0: pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut.

0: petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
1: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat ini.
2: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
4: Di malam yang sesunyi ini.
2: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Sur cek-cek-cek, sur cek-cek-cek,
7: dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

0: penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Oh no.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2006 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Didit, warga Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, yang melaporkan adanya kabel PLN putus yang mengakibatkan 8 rumah warga mengalami listrik padam. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PLN ULP Mojoagung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Ser cek-cek-cek, ser cek-cek-cek,
5: dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Mitra Muda, Radio Suara Jemaah FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jemaah FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himpunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: حضرات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أزواجه وجميع ذرياته وأهل بيته وأصحابه والتابعين والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. كان إذا أوتي بطعام أكل بما يليه. كان ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza utia iku nalikane ditekani sapa Kanjeng Nabi bito amin kelawan daharan. Akala monggo dahar sapa Kanjeng Nabi bima kelawan perkara. Yali kang nyandingi apa mahi ing Kanjeng Nabi. Wa idza utiya lan nalikane ditekakno sapa Kanjeng Nabi bitamri kelawan kurma jalat mongko mubeng apa yaduhu astane Kanjeng Nabi. Rawahu al-Khatib anis Sayyidah Aisyah. Dipun riwayataken malih terkait kalih tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nalikane idza utiya bito amin. Nalikane diaturi daharan. Niku akala bima yalihi. Kanjeng Nabi niku nggih dahar makanan sing cedhek kalih Kanjeng Nabi. Jadi niki menjadi satu contoh perilaku Rasulillah. Jadi nek diaturi daharan, disuguhi daharan, biasanya lek suguhan niku lak macem-macem nggih. Jenise niku macem-macem. Nah, niku sing didahar kali Kanjeng Nabi nggih bima yalihi ya sing cedhek, sing nyandingi Kanjeng Nabi. Nggih. Kadang nek awake dhewe bapak ibu awake dhewe wong disuguhi niku macem-macem. Tepak sing disenengi ku rada adoh ngringko. Lah sing nang ngarepan sing cedheke koyoane ora patek minat, ora patek selera. Sing diselerane niku sing adoh. Lah niku yok napa nggih? Gawe njogo tata krama sopan santune nggih, maka ambillah yang dekat. Ngoten. Lah tapi sing tak senengi sing teng ngriko ya. Lah tapi waduh niku. Mosa ape keruanggean tangane arepe anu. Lah niku mboten apik niku. Ya sing cedhek mawon. Ya sakjane iku ya ora cocok. Sing tak senengi iku sing ndek kono ya. Lah niki sing repot. Nggih. Tapi sakniki niku rada maju Bapak Ibu. Dadi meja makan niku kadang sakniki kena diubengno. Wah, ngoten diubengno. Dadi akhirnya sing mubeng niku ora tangane tapi mejane niku diubengno. Wonten sakniki meja makan niku sing settingane ngoten. Dadi iso diubengno wer wer ngoten. Tapi yo aja banter-banter ngguling kabeh niki mangke. Dadi akhirnya sing sekirane awake dhewe iku cocoke ndek kono karek muter tok nyedhek ngoten. Lah nek biyen kan mejane meneng ae gak iso diubengno. Lah niki ampun keruanggean njukuk sing waduh ngoten niku. Lah nek niki nggih. Niki cara akhlake sopan santune niku mboten sae. Kanjeng Nabi niku lek disuguhi diaturi daharan akala bima yalihi. Kanjeng Nabi niku dahar kalih napa sing cedhek. Wonten. Ya senajan jane ya sing disenengi kok ana, lah tapi sing cedhek iki ya. Wonten. Nggih. Ya nek nang gone omahe dhewe ngono ora apa-apa, terutama niki nek wayahe bertamu Bapak Ibu nggih. Nah, dadi jenenge bertamu niku ya tetep harus menjaga kesopanan. Senajan nek nang omah dhewe sembarang los, sembarang mlebu, tangane arepe mlayu mrana, mlayu mrene bebas. Tapi nek wayahe bertamu ya ora oleh ngoten niku. Ya nek dosane sih ora dosa. Wonten. Cuma nggih niku wau. Cara akhlake kesempurnaane afdholiyae niku kurang apik, ngoten niku kurang apik. Wonten. Dadi dalam berperilaku nggih, dadi sisi-sisi afdholiyah keutamaan niku nggih juga menjadi pertimbangan.
Ya nek dosane mboten dosa, tapi mboten pantes. Wonten. Sami kalih awake dhewe niku lek salat niku lho Bapak Ibu. Lek syukur sah niku nggih gampang. Syarat rukun terpenuhi ngoten nggih gampang. Pokoke aurate ditutup apa meneh wong lanang antarane udel kali dengkul, pokoke ditutup nggih pun beres. Sah salate. Senajan salate ora atik kelambenan ngoten, yo sah, tapi kan yo ora pantes to Bapak Ibu. Nggih, mboten pantes. Dadi unsur kepantesan niku nggih menjadi penilaian. Yo nek dosane mboten. Mboten. Wong awake dhewe ape ngadep bupati, ngadep pejabat niku mawon e. Nek ora kelambenan yo durung mlebu lagi tenggene pintu gerbang wis diusir karo petugas. Wong ora kelamben kok arepe ngadep bupati ini lho. Nah iki apa meneh ngadep Gusti Allah. Ngoten. Nggih, sami kalih niki wau. Dadi tata kramane, akhlak niku penting. Ngoten, pawintera kaya apa? Nggih to, alima kaya apa paribasane, tapi nek akhlake ora apik. Ngoten, prilakune ora apik. Nggih, ya nilainya itu jatuh lah. Ngoten, cara harga dirine niku jatuh. Makane Kanjeng Nabi niki memberi contoh. Nggih, nek diaturi daharan, suguhan daharan niku tentu yang diambil, yang dimakan niku bima yalihi, apa yang dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Niki sakderenge kula lajengaken Bapak Ibu. Niki wonten pertanyaan, mumpung kula eling kok biasane lali terus gak kejawab niki, nggih.

Nggih. Dadi ngeten Bapak Ibu, kalau berbicara masalah soft, nggih. Memang sing utama nggih. Nah, sing utama niku soft niku kudu terpenuhi. Utama niki hanya unsur afdholiyah. Ngoten. Dadi soft niki terpenuhi aja sampai enek sing bolong. Niki kesempurnaane soft niku ngoten. Makane biasane sok dielingno karo imam. Sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ngoten luruskan soft, penuhi yang kosong. Karena itu termasuk kesempurnaan sholat. Ngoten. Artine napa? Upama ana wong kok kadus ngati ngeten niki wau kasuse. Nggih. Ana soft sing bolong ora gelem memenuhi, malah gawe soft burine. Ya nek sae sah, jamaahe ya sah, ya oleh 27 derajat. Cuma kurang sempurna. Ngoten, kurang sempurna itu berarti ya kurang apik. Ibarate omah ngoten nek kepengin sempurna iku ya ana tamane. Ngoten, omahe ya wis cecetan. Ya ketok apik, ketok sempurna. Nek durung sempurna iki pokoke syukur kena dinggoni ngono ae. Masih ya durung keramikan lah, ibarate niku ngoten niku. Nggih. Jadi gini, kasus yang ngerti ini, gini mboten apa-apa, jamaah ini tetap sah, sholatnya ini tetap sah, tapi mboten sempurna. Terutama ini soft awal, Bapak Ibu. Gini, soft awal. Sampai wonten hadis ini ngerti ini. Gini. Lau ta'lamu ma fi soffil awal wan nida. Kok upama wong niku ngerti. Sepiro gedene ganjarane sof awal karo adzan. Niku loro sing disebut Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi teruse niku kula mboten pate apal redaksine. Tapi insyaallah niku maksude ngeten, kok upama wong niku untuk memperoleh sof awal harus diundi, maka mereka siap untuk memperoleh undian ben iso manggon anggone sof awal. Mergo saking gedene doroyoan kepengen oleh soft awal. Sampai akhirnya diundi wong mergo royoan nih. Lha niku wong-wong siap untuk diundi biar mendapat bagian soft awal. Iku upama ngerti. Niku dawuh Kanjeng Nabi lau ta'lamu. Upama ngerti. Lah mergo ora ngerti ya. Lah niki. Ya wis apa sing gelem nanggone ngarep ya kono wonten. Dadi niki asline sindiran teko Kanjeng Nabi. Umpama wong ku ngerti sepira gedene ganjarane nanggone sof awal. Kok upama kepengin nang sof awal iku kudu diundi, mereka siap untuk melakukan undian niku ben oleh sof awal. Wonten. Niku nek ngerti. Lah nek ora ngerti ya wis oleh-oleh, kadang ya gawe sof dhewe ngoten mergo ngerti. Oh, saya ngerti ya diusahakan oleh soft awal. Berarti yang paling wapik niku Bapak Ibu, cara urutannya nggih soft awal, terus berikutnya soft kedua, berikutnya mana soft ketiga. Jadi yang soft ketiga karo yang soft pertama, itu ya 27 derajatnya podo. Podo oleh 27 derajatnya. Cuma gede cili ini ora podo. Nah, kira-kira ngoten. Jadi nek yang soft pertama, iku upama gedene niku diketokno kira-kira oleh ndok ngoten nggih, ndok unta ngoten Bapak Ibu. Gawede. Niku sing sop pertama. Nah, sing burine sop kedua oleh ndok banyak. Ngoten. Dadi rada cilik. Sing burine maneh oleh ndok bebek. Ngoten. Sing burine maneh oleh ndok pitik. Iki nek diterusno tambah memburi, tambah cilik, tambah cilik, tambah cilik. Sing mburi dhewe ngriku. Sing mepet sandal ngriku. Niku ya oleh ndok cecek, cewili ngoten. Wong mburi dhewe ya. Makane sampe sindirane Kanjeng Nabi niku kok upama wong-wong ku ngerti sepira ganjarane sof awal. Oh, do rebutan kepengin oleh sof awal. Sampe nek upama harus diundi mereka siap untuk diundi. Ngoten. Utawa ngerti sepiro gedene ganjarane azan. Niku yo rebutan kepengen azan. Azan. Nggih. Soale wong azan niku ganjarane gedhe, malah termasuk di

0: antara orang-orang yang besok ketika di kuburan itu jasadnya tidak membusuk dan tidak dimakan oleh ulat, tidak dimakan oleh set, niku jasate muadzin, wong sing adzan. Nggih, dadi uler niku mboten doyan jasate wong sing adzan. Makane ngapunten, kadang tenggene kampung niku wonge sampai tuwek ngono, ijek adzan ae. Iki opo gak enek sing nom-noman kok sing tuwek jek dipasang adzan ae. Yo masalahe ganjarane adzan niku gedhe Bapak Ibu. Ora kok mergo sing nom-noman ora enek. Lah wonge mau diganti soalnya. Oh ngerti ganjarane gedhe. Lah sing iso adzan niku lagi mau wong siji tok, wong kesempatan adzan niku mau wong siji. Lah terus liyane piye niki? Nah, makane terus dianjurno nek enek adzan niku yo melok jawabi. Ngoten. Insyaallah sing jawabi niku yo statuse padha karo sing adzan. Ngoten. Dadi nek awake dhewe ora iso adzan, kok nek enek wong sing adzan melok jawabi, ngoten Bapak Ibu. Kadang itu nggih aneh, nenek acara ngoten niku lho nggih. Di tengah-tengah acara ana suara adzan niku biasanya disekores. Sekores riyen nggih, Bapak Ibu, wonten adzan niki soal e. Nggih, ngoten. Acarane meneng cep. Ya tapi ya terus diwong gedabru dhewe-dhewe ora nek sing jawabi. Ya niku nggih keliru. Wong karepe disekores iku ben karo jawabi adzan ngoten jane niku ngoten. Nggih. Dadi niki sindirane Kanjeng Nabi kok upama wong kok ngerti ganjarane adzan, ganjarane soft awal, podo rebutan. Ngoten. Termasuk malih teruse kabis niku. Kok upama wong kok ngerti sepira gedene ganjarane jamaah isya karo jamaah subuh. Ngoten. Niku la atau walau habuan. Maka manusia itu akan datang walaupun dengan berangkang, dengan ngesot-ngesot. Diusahno teko, soalnya lek gak teko, rugi. Direwangi ngesot-ngesot, direwangi berangkang-berangkang. Budal Bapak Ibu. Kok upama, wongku ngerti sepiro ganjarane jamaah sholat isya karo jamaah sholat subuh. Direwangi berangkang-berangkang ya budal. Soalnya lek gak teko, rugi. Kelangan Bapak Ibu, wong gawedene kaya ngono. Niku lek sing ngerti, wo ditekani temenan Bapak Ibu. Sing ora ngerti ya alah, wong meneh yo jek enek kok ngoten, sing ora ngerti. Dadi niki nggih bangsul malih tenggene pitakonan masalah soft niku wau, dadi memang nggih alangkah lebih baiknya kalau masih ada soft di depannya niki kosong, nggih niki dipenuhi riyen, terutama soft awal niki. Eman-eman Bapak Ibu. Nggih, karena keutamaan shaf, shaf yang paling utama niku nggih shaf awal. Ngoten. Lah nek kados teng mriki niki. Lah mangke tiyang estri lak mboten punya kesempatan shaf awal, Pak. Wong manggene teng mburi e. Ya shaf awal tapi ngitunge teko kelompoke wong putri. Ngoten, teko ibu-ibu niki sing arep dhewe nggih niku sing diitung shaf awal. Ngoten, mboten kok ngitung teng arep ngriku. Lah nek wong wedok dipasang nang ngarep mriko, wo bahaya niki mangke. Malah rasido jamaah niki mangke. Yo sop awal niku nggih ngitunge komunitasnya kaum putri. Nggale ibu-ibu teng mriku nggih berarti sing awal mriku. Wonten niku sing paling utama niku nggih sing awal. Wonten. Makane niki nggih jamaah niku nggih kudu paham Bapak Ibu. Maksudnya paham niku ngeten niki. Nek paham ngeten niki nggih kalau orang itu dielengkan niku napa nggih? Nah, diingatkan. Niki sop awale niki tasik kosong nggih. Mergo paham ya akhirnya gelem ngebeki, gelem memenuhi sing kosong-kosong ngeten niki. Nah, kenging napa niku wau dielingno kok malah mboten purun, malah kepengin gawe sop dhewe. Nggih bisa jadi karena belum tahu. Fadilah sop, keutamaane sop, keutamaane barisan. Lah makane pentinge ngaji niku cek ngerti niku teng mriki. Dadi akhire lek ngerti nggih, upama ana sing ngelingno ngoten nggih paham. Oh, berarti iki jek enek sing kosong kudu dikebeki. Mergo kesempurnaane salat niku manakala nggih sofe nggih terpenuhi, lurus, rapet, mboten bolong-bolong. Ngoten nggih. Dadi upama ana wong sing ngelingno bolak-balik nggih bisa jadi sing dielingno kok angel kandhan-kandhanane, angel tutur-tuturane. Sampai sing ngelingno iku jewengkel kudu muring-muring. Ya bisa jadi sing dielingno niku anjane durung ngerti. Insyaallah engko nek wis ngerti ya nek didudui kongkon ngebeki sop ngarepe nggih insyaallah nggih dikebeki sop ngarepe ngoten. Mohon kula lajengaken. Wa kana idza utiya bibakuratis samrati. Niki nyeritakno napa nggih perilaku akhlake Kanjeng Nabi. Kana ana sapa Kanjeng Nabi idza utiya iku nalikane ditekakake sapa Kanjeng Nabi. Bibakuratis samrati. Kelawan kawitane tanduran-tanduran sing berbuah. Wadoa mongkon deleh sopo Kanjeng Nabi ha ing bakurati samrah. Ala ainaihi ing atase meripat lorone Kanjeng Nabi. Summa ala syafataihi mongko keri-keri ing atase lambe lorone Kanjeng Nabi. Waqala lan ngendika Kanjeng Nabi utawa ndonga Kanjeng Nabi. Allahumma kama araitana awwalahu fa arina akhirahu. Allahumma do Allah kama araita kaya olehe meruhake panjenengan na ing kita utawa na ing kula. Awalahu ing kawinitane bakurah. Fa'arina, fa'ari muging merohake panjenengan na ing kula. Akhirahu ing akhire bakurati samrah. Thumma yukti mongko keri-keri paring sapa Kanjeng Nabi hi ing bakurah man ing wong yakunu kang ana sapa man. Yakunu kang ana sapa man indahu iku ing dalem sandenge Kanjeng Nabi minasibiyani saking arek-arek cilik. Rawahu At-Tabrani an Ibni Abbas. Dipun ceriosaken malih ketika Kanjeng Nabi niki diparingi bakurati samrah niku nggih buah-buahan. Nggih buah-buahan. Dadi tenggene jazirah Arab niku nggih kathah buah-buahan Bapak Ibu. Malah tenggriko kados Mekah, Madinah niku buah nopo mawon sak niki niku kuwatah. Wonten. Nggih merga ya bisa jadi merga oleh barokahe dungane Nabi Ibrahim niku. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Duh Gusti, nggih panjenengan dadosaken negeri niki, balad niki negeri sing aman lan panjenengan paringi rezeki berbagai macam buah-buahan. Dadi niku dongane Nabi Ibrahim ndongakno kota Mekah, didongakno muga-muga paringi rezeki buah-buah sing melimpah-limpah. Niku sing donga Nabi Ibrahim Bapak Ibu, sing ngrasakno niku nggih anak putune. Nggih kula jenengan niki sampai sak niki, makane teng Mekah niku buah napa mawon enten. Pun buah napa mawon enten. Sailing kula niku sing ora enek buah cipluan karo keres sing gak enek. Nang Mekah kok golek cipluan karo keres. Nggih. Lah sing aneh-aneh iku tandurane ora enek tapi buahe enek teng mriko. Nah, niku walian kalih teng mriki kadose niku kadose. Nek teng mriki niku tanduran napa mawon enek. Tapi buahe ora enek, soalnya anggar berbuah dikirim rono. Ngoten. Ate sing dikirim niku sing apik-apik. Dadi koyo gedang ngoten niku. Yo gedang sing apik-apik dikirim teng Mekah ngriku. Lah sing puret-puret niku dikekno wong kene dhewe. Nggih. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi niku lek disuguhi buah-buahan ngoten niku. Niku napa nggih? Cara amalane Kanjeng Nabi niku buah niku terus ditemplekno wadoa ala ainaihi terus ditemplekno tenggene meripat kali Kanjeng Nabi ngonten terus manten ngonten tenggene lesane Kanjeng Nabi tenggene bibire Kanjeng Nabi kalih donga Allahumma didongani Allahumma kama araitana awwalahu fa'arina akhirahu. Terus diparingno tenggene tiang-tiang sing wonten teng sekitare Kanjeng Nabi, terutama niku sing arek cilik-cilik. Nah niki tabarukan, Bapak. Nggih niki konsep tabaruk. Tabaruk niku mengambil berkah. Ngoten. Nggih, sing gadah barokah niku Gusti Allah, tapi barokah niku diturunno nanggone Kanjeng Nabi. Ngoten. Terus awake dhewe niki atau orang-orang yang ada di sekitarnya niku ngoten mengambil keberkahan sing nempel tenggene Kanjeng Nabi. Lah. Dadi niki jenenge tabaruk. Ngoten. Makane lek sak niki niku do niru tabaruk tenggene ulama-ulama niku konsepe nggih niru Kanjeng Nabi ngeten niki. Nggih. Kadang ulama-ulama karismatik, ulama temenan lho nggih. Ora ulama-ulamaan, sak niki nek ngomongno ulama niku sakle macem-macem. Ngomongno kiai lah gampangane, kiai niku nggih macem-macem. Gampangane kiai-kiai sing temenan. Ngoten. Soale kiai ku yo ana sing temenan, ana sing kiai langgaran, kiai masjidan, ana kiai berkatan barang. Kula niki kayaane masuk kiai berkatan niku. Nggih. Nggih. Niku kadang yo tabaruk, tabaruk niku mengambil keberkahan yang ada, keberkahan nu nilai-nilai kebaikan. Niku bisa jadi dari makanannya, bisa jadi dari pakaiane, ngoten. Kadang dari minumane, biasane nek yai-yai sing temenan niku diaturi unjukan, ngoten niku. Ana turahe niku terus digerebutan. Do melok ngunjuk turahane, unjukane kiai niku, Pak. Niku tabaruk. Mengambil keberkahan. Nggih. Dan itu boleh, mboten napa-napa, mboten kok sirik niku mboten. Nggih. Karena kita mengambil keberkahan nih. Keberkahan itu dari Allah sing diturunno nanggone ulama, nanggone nabi, nanggone wali. Lah kita dengan mengambil atau memakan, meminum sisa-sisa beliau niku harapane ben kecipratan berkah sing diturunno Allah nanggone ulama-ulama niku wae. Lah contohnya Kanjeng Nabi niki. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi niki nek wonten buah-buahan niku wae, nggih niku wae. Dadi ditemplekno teng ngene mripate Kanjeng Nabi terus teng ngene bibire mantun ngoten diparingno teng ngene arek cilik-cilik. Niki ben kecipratan keberkahan teko Kanjeng Nabi. Dadi konsep tabaruk niku ngeten niki, mboten napa-napa. Makanya nek wonten ulama-ulama niku biasane terus disuwunno nyuwun barokah yai donga nggo banyu terus didongani mantun ngoten diombekno nanggone anak-anake. Lah niki barokah. Konsep tabaruk. Ngoten. Wo nek riyen tasik kental sekali Bapak Ibu konsep tabaruk. Ketemu kiai, ketemu ulama niku kadang sing nggowo arek cilik-cilik nyuwun barokah yai dilus-lus sirahe ben barokah didongakno ngoten. Nek sakniki koyokane pun mulai terjadi pergeseran Bapak Ibu. Dadi lek ketemu kiai-kiai sing karismatik, ulama-ulama sing karismatik niku ora kok njaluk donga, njaluk tabaruk, njaluk selfie sakniki niku. Nah niki. Dadi gopoh lek selfie. Kok nek wis selfie terus digawe status, digawe story. Wah, iki aku mari ketemu kiai viral, ngoten. Nggih. Dadi kudune niki niru niki. Golek tabaruk, nah, mengambil keberkahan. Wonten. Dadi tabaruk niku mboten napa-napa, mboten sirik. Wonten. Karena prinsipe nggih niku wau. Kita niki tetep nyuwun berkah teko Gusti Allah. Keberkahane Gusti Allah niku diturunno nanggone kekasihe. Wonten. Lah awake dhewe niki mau golek cipratane, ngoten lho. Asline ya kabeh teko Gusti Allah nyuwune ya teko Gusti Allah. Cuma ngene iki mau diparingno nang ngene kekasih-kekasihe, wong sing soleh-soleh, wong sing apik-apik, lah awake dhewe niki cekne kecipratan. Ngoten. Nggih. Dadi niku tabaruk. Nggih. Dadi niki kaya Kanjeng Nabi niku daharan niku ngoten niku. Makane kados bayi niku kan sunahe dicetaki. Dicetaki niku napa to nggih? Dadi kurma niku dikunyah-kunyah kalih ulama kalih kiai, kiai sing temenan lho nggih, terus mantun ngoten terus didulangno nang gone si jabang bayi. Niku nggih tabaruk. Tapi sing dijalui ngunyah-ngunyah kurma ya ora sembarangan wong. Ngoten. Lah nek wong biasa kaya awake dhewe, niku malah sore nek berkahe tambah abu-abuk tok niku mangke dadine. Niku nek awake dhewe, Pak. Makane sunahe niku bayi niku dicetaki kalih kurma atau makanan apa saja niku sing dikunyah kalih kiai niku tujuane ben oleh cipratane barokah. Ngoten. Kecipratan keabian teko ulama niku wae. Ngoten. Tapi gini niku wau ora sembarangan. Nggih orang-orang tertentu, kekasih Gusti Allah, wong-wong sing resik atine. Ngoten. Harapane nggih ben si jabang bayi niki wau kecipratan keberkahan. Ngoten. Wa qala kana idza akhadha kana ono sopo Kanjeng Nabi ku idza akhadha nalikane ngalap sopo Kanjeng Nabi majaahu ing panggonan sarene Kanjeng Nabi minal laili saking wektu bengi wa doa mongko ndeleh sopo Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi tahta khaddihi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi. Sumaya kulu mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi bismikallahumma ahya. Bismika kelawan asma panjenengan Allahumma do Allah ahya. Ahya ahya urip sapa kula. Wa bismika lan kelawan asma panjenengan amutu mati sapa kula. Wa idza istaiqadha lan nalikane nglilir sapa Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alhamdulillah. Alhamdulillah tawis kabehaning puji lillahi ku kedhewe Allah alladzi ahya kang nguripake sapa Allah na ing kula. Ba'dama amata ing dalem sakwuse ngurip ing dalem sakwuse mateake paring mati sapa Allah na ing kula. Wa ilaihi lan marang Allah, wa ilaihi lan iku marang Allah annusyuru utawi bali, rawahu al-Bukhari. Dipun ceriosaken Kanjeng Nabi niku lek mapan sare di waktu malam, niki posisi tidure niku nggih wadho ayadau tahta khaddihi. Kanjeng Nabi niku ndeleh astane tenggene pipine. Nek tenggene riwayat lintu niku nggih posisine miring miring nengen astane di bawah napa jenenge pipine. Ngoten. Dadi nek arepe sare niku nggih kudune niku nggih amapan sing apik, niru Kanjeng Nabi niki terus ndonga. Ora angger-angger jebuah blah ngono turu. Turu angger-angger jebuah blah teng arepe TV. Wis jebuah blah ate ora katokan pisan lah niki. Lah niki nek Kanjeng Nabi niku paringi piwulang ngoten niku terus ndonga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Engko nek tangi nggih ngoten alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah awake dhewe diuripno maneh kalih Gusti Allah. Ba'dama amatana sawuse dipateni. Gamangane niku ngoten. Makane wong turu niku kaya wong mati. Sampai wonten dawuh annaumu akhul maut. Turun niku dulure mati. Makanya dungane ahyana ba'dama amatana. Nggih, yang menghidupkan setelah mematikan. Makanya nek turu hati-hati wong niku dulure mati. Iku lek gak ditangekno Gusti Allah ya bablas selamat niki mangke. Wonten. Annaumu akhul maut. Makanya dungane ahyana ba'dama amatana. Yang menghidupkan setelah mematikan. Lah makane niku sebelum tidur niku nggih ndonga nyedhek nanggone Gusti Allah. Ora-orane nggih ndonga niki lah. Nek angel bismikallahumma ahya wa bismika amut wis maca bismillah ngonten mawon. Nggih, ora kok angger-angger jebuah blas. Kadang wong niku gampang turune. Awak disendekno langsung bablas ya enek. Lah niki mapan, syukur-syukur wudu dhisik. Nah, terus mapan donga. Lah niki piwulange Kanjeng Nabi. Kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jam'iyah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
2: Nak, Papa kerja dulu ya.
3: Ya, disesuaikan aja sama rencananya ya.
4: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Bu,
0: ampun, rindu marindu sama anak peraturan.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Berat Jombang,
3: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
2: Saya Warsubi Bupati Jombang
3: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
2: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
3: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
2: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
2: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
3: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

104.1 Radio Suara Jombang FM, Mitra Radio Suara Jombang FM dimanapun Anda berada. Ada Setangkai Bunga Padi Almera Sabrina featuring Nirwana Comeback malam hari ini, malam mingguan Ari Suara Jombang munculnya malam hari tiba-tiba ya. Karena sejak sore tadi, sejak pagi tadi sudah ada tugas Mitra berkaitan dengan Karnaval Mobil Hias dan juga hasil bumi. Kemudian lanjut lagi di kegiatan ini Mitra, kegiatan untuk muktamar. Exponya sudah dibuka Mitra, Expo Muktamar. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ke area muktamar, monggo-monggo saja. Tinggal hitungan hari saja, H-5 Mitra, muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan atau dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, kabarnya seperti itu. Jadi monggo Anda bisa datang ke sana untuk bisa menikmati juga expo karena banyak sekali agendanya. Jadi langsung datang ke sana aja Mitra, karena info yang beredar ini macam-macam ya hiburannya. Oh ya, jangan lupa juga ada drone show. Drone show nanti insya Allah ketemu dengan Ari Suara Jombang di sana. Jadi nonton drone show ada di depan halaman ini Mitra, GSG Gedung Serbaguna Hasbullah Said, yang ada di itu gangnya gang berapa ya, atau mungkin nanti Anda kalau tak searching aja GSG Tambak Beras begitu di map ya, sehingga Anda bisa datang ke sana. Yang pengen bergabung monggo, saya berikan kesempatan, telepon boleh, WA juga silakan. Kalau telepon seperti biasa tetap di 87 1717, WA juga bisa di 0812-3599-3737. Kira-kira ada kejutan ya, kalau pas Sabtu malam minggu tiba-tiba Ari Suara Jombang muncul ini. Mungkin Anda yang biasanya Sabtu itu hanya dimanjakan dengan deretan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia, ternyata malam hari ini ada goyang dangdut malam. Atau Anda pengennya saya setiap malam siaran Mitra? Seneng sampean ya. Ya pokoknya ini bagian dari Anda begitu cinta dengan Radio Suara Jombang FM, ya harus muncul. Yang ada di kawasan Jombang Kota, yang ada di kawasan Jombang sisi sebelah selatan, ada siapa saja macam-macam ya, saya gak akan sebut namanya satu persatu. Kemudian yang ada di kawasan Kediri, yang ada di kawasan perbatasan dengan Blitar ya, ada Pak Juwito juga, ada yang ada di lereng Gunung Kelut itu ada siapa lagi saya sampai lupa. Kemudian ada di kawasan Nganjuk, yang ada di kawasan perbatasan Jombang Lamongan, Mojokerto, banyak kalau Mojokerto, semuanya saja. Muncul Mitra, absen-absen dulu di nomor WA 0812-3599-3737. Saya ulang untuk nomor WA-nya, 0812-3599-3737. Atau Anda bisa telepon langsung ya, telepon langsung di 871717. Saya akan hadirkan satu komposisi bagus terlebih dahulu. Ada Irwan Krisdianto dan juga Ria Amelia, Simpatik Music, ada Dinding Kaca. Spesial untuk Anda semuanya.

Posisi bagus dinding kaca milik dari Irwan Krisdianto dan juga Ria Amelia Mitra sudah membawa kita masuk di menit ke-51 lepas dari 7 malam. Saya apresiasi ada yang masuk ya. Ini membuktikan kalau Anda itu memang jatuh cinta atau selalu mendengarkan Radio Suara Jombang FM. Ya Mel. Ini ada Alda. Biasanya kalau Alda muncul itu Aldinya juga muncul ya. Alda yang ada di kawasan Pulau request lagunya Di Balik Penantian dari Cak Du dong Mas. Oke. Saya siapkan Cak Du-nya. Habis ini saya klikkan ya. Kemudian bahasa yang ada di kawasan Blimbing. Apa kabarnya kawasan Blimbing Bapak Enceng? Saya itu tiba-tiba seneng aja ya. Saya bikin kejutan untuk Anda semuanya. Sabtu-sabtu tiba-tiba Ari Suara Jombang FM munculnya malam hari. Bapak Enceng selamat malam. Ternyata Anda selalu pantau ya. Matur suwun Bapak Enceng. Ini memberikan semangat tersendiri untuk saya. Mr. Bram dikasih tahu Bapak Enceng ya, agar nanti bisa on air. Katanya begini, Mas Ari selamat malam. Selamat malam juga Mbak Penceng, request lagunya Janji dari Adela. Salamnya buat Mr. Bram, Pak Jono, Mas Gilang, Bu Wati, dan semua pendengar Radio Suara Jombang FM Mas Ari. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kawasan Blimbing apa kabarnya ini Mbak Penceng? Semoga saja malam hari ini adem ayem. Semoga saja kalau misalnya besok ada kegiatan jalan sehat semuanya lancar begitu. Jangan lupa Mitra, 27 Agustus 2026 Muktamar NU ke-35 Nahdlatul Ulama ya, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan dibuka di Pondok Pesantren Barul Ulum Tabak Beras Jombang. Jadi Anda masyarakat, karena juga yang bisa mengikuti muktamar adalah para muktamirin yang memang sudah ada undangannya. Masyarakat bagaimana bentuk mensukseskannya? Ada exponya Mitra, ada basarnya. Kalau Anda datang ke tambak beras, wah luar biasa ramenya Mitra. Macam-macam ada di sana. Mulai dari kulinernya, hiburannya, ini bisa Anda datangi. Exponya, kemudian hiburan luar biasa. Ada di sisi timur ya Mitra, sisi timur Pondok Pesantren Tabak Beras. Kalau Anda misalnya pengen main-main ke sana. Oke, untuk Anda semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM, saya masih terus menantikan kolaborasi Anda untuk bisa bergabung dengan saya. Kali ini ada Di Balik Penantian, Cak Du bersama New Larista. Ada Alda yang sudah request lagu ini spesial untuk Anda.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
3: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
2: Saya Warsubi Bupati Jombang
3: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
2: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
3: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
2: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
2: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
3: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gak?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Anji, terima kasih banyak.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ah, backsound kenapa ini kok muncul backsoundnya Dangdut Asik Suara Jombang ya? Mitra, terima kasih banyak Mr. Bram. Ternyata sudah dijawil ini tadi sama Mbak Penceng. Saya terima dulu, kasihan kalau nggak diterima ya. Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Katanya sibuk jenengan.
2: Woten, yes. Iya, malam minggu tidur aja wong. Cak Giono paling yo repot.
1: Paling tadi sore juga batin, waduh repot Cak Giono kira.
2: Iya, enggak kan jam 3 kalau Sabtu biasanya kan siaran. Wah, ini gak siaran, ini pegel, mari kan napal.
1: Iya, tadi saya karnaval itu siaran di Jombang Cup sama Jombang TV tadi itu.
2: Iya, ada. Kita tadi ndoroni kok gendera buka.
1: Iya, tadi jenengan share itu. Akhirnya malam hari ini saya merasa harus menyapa masyarakat Kabupaten Jombang melalui Radio Suara Jombang. Akhirnya kerentek budal saya.
2: Iya mas, nek kesuan ditinggal mambu.
1: Oke, ini tadi dijawil sama Bapak Enceng ya.
2: Iya, saya itu ngelitak masuk telepon muni ini sopo. Dengar ini kok orang si Penceng yang ngebelah.
1: Iya, saya akui Mbak Penceng ini memang selalu mendengarkan.
2: Orang dia juga di sebelah saya kok mas.
1: Oh gitu.
2: Nanti kan posisi masih di Suara Jombang juga kan, tinggal ngeklik aja.
1: Iya, tinggal ngeklik aja. Iya. Ada info apa saja dari Brambang ini, Mr. Bram?
2: Wah, ini sudah persiapan itu tadi genjot, mas.
1: Besok lah acaranya.
2: Besok pagi itu jantung sehat. Malamnya orkes Melayu.
1: Wah, orkes mana ini?
2: Wah, itu tadi azal mana tadi diser sama anak saya tadi. Tidak tahu cuma.
1: Ya ada. Mungkin ini ya, orkes-orkes apa banyak kan sekarang orkes-orkes itu ya.
2: Ya enggak, di samping itu gini mas, sana sini ada yang punya
1: elektron.
2: Ya sama biasanya terop dan sudah positif pegang beberapa buduan gitu mas.
1: Jadi
2: sekarang pun ada juga mas, sekarang pun ada juga yang main di Merambang ini.
1: Sekarang. Oke.
2: Iya. Tadi siang Pundong sama Balongombo.
1: Oke.
2: Iya.
1: Ini siapa yang salam ini ke anu? Oh ya kan Aldi ini. Oh. Alda muncul, iya. Aldi pun muncul katanya. Mas Ari nyimak mawon katanya. Minyak tawon katanya.
2: Iya. Jangan lupa Mas Aldi gawe nggon untuk tanggal 27. Ini kan tambah beras sama sini Aldi.
1: Iya.

0: Tamping Mojo ya. Kalau Aldi.
1: Oh, Tamping Mojo ya?
0: Iya.
1: Iya, iya, iya. Oke, Mas, nanti saya kangen sama enggak koyok Gerhana Dalam Cintanya Brodin aja, Mas.
0: Gerhana Dalam Cintanya ya. Brodin ya.
1: Iya, iya, iya. Okay. Hmm. Kalau luka hati, luka diri, itu kan enak-enak itu.
0: Oke.
1: Kalau lagu-lagu yang sekarang, yang nggak tahu nanti kalau terakhir-terakhir dikasih bonus.
0: Boleh. Kontra, ya, monggo. Nggak apa-apa nanti. Golek-golek iki, keren-keren.
1: Iya, katanya Mbak Wenjen, kok muter, dikeluhi Mas Ari, kok
0: Oke, okay.
1: Oke, Mas Ari, salamnya untuk semuanya, Mas Ari.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Ya, saya ini, ya. Saya ini Mister, apa muktamar ini juga masuk ke dalam panitia ya. Juga artinya. Itu, ya. Jadi Sabtu besok ya, sepertinya mohon maaf kalau misalnya ini karena ada tugasnya harus di sana, standby di venue utama.
1: Iya.
0: Oke, ya, didoakan ya, lancar ya, terus ya, Mister ya. Jadi kan doakan lancar terus. Iya.
1: Madu Mas Ari, madu asli itu jangan dilupakan.
0: Madu asli, ya, ya. Itu biar dicatat sama manajernya. Madu asli, Ma. Madu asli.
1: Madu asli itu pagi sama air hangat aja satu sendok. Wah, setiap hari rutin.
0: Lah itu selalu Mas Ari. Itu airnya seberapa banyak?
1: Ya, jangan banyak-banyak Mas Ari. Kalau mau
0: gelas belimbingan katakanlah.
1: Iya, kalau mau Mas Ari.
0: Tuh nanti.
1: Tuh. Itu dipanaskan kasih susu. Sama itu kasih madu sama itu sudah.
0: Iya.
1: Minyak telur ayam satu. Kalau Mas Ari lagi ada acara bulan itu.
0: Iya.
1: Waktu masih.
0: Oke, oke.
1: Putihnya dibuang, kasih madu, dipanaskan sama bubuk.
0: Mantap, oh, Insya Allah ya. Oke.
1: Gak usah tanya siapa sih ke panel.
0: Siap. Iya pun, terima kasih banyak. Nanti ditunggu lagunya.
1: Teman anak semoga selalu sehat.
0: Amin. Monggo-monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mr. Bram Mitra dari kawasan Berambang. Tadi dijawil sama Mbak Penceng yang ada di kawasan Blimbing Mitra. Akhirnya muncul. Saya sapa terlebih dahulu Aldi. Samen minyak tawon saja ya berarti ya. Oke, gak pengen request lah. Request apa begitu. Tinggal nanti saya carikan lagunya. Kemudian ini yang punya nomor 446 ini siapa ya? Terima kasih banyak. Nanti kalau pengen request komposisi bagus WA boleh. Saya juga terima jalur telepon Mitra di 87 1717. Jangan lupa kebersamaan saya sampai nanti selesai di jam 9 malam Mitra. Kali ini sudah siap, ada komposisi bagus Gerhana Dalam Cinta yang sudah di request oleh Mr. Bram. Milih versinya adalah versi Brodin Mitra. Brodin ini featuringnya ada Dede April katanya begitu. Seperti apa komposisi bagusnya? Langsung saja spesial untuk Anda semuanya.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Azay! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Komposisi bagus milik dari Arya Galih dan juga Vivi Artika. Maha Music sudah membawa kita masuk di menit ke-43 mitra lepas dari 8 malam. Saya Ari, suara Jombang masih terus bersama Anda. Ada lagi gak kira-kira malam hari ini yang ingin bergabung kembali dengan saya? Mas Aldi, lagunya tadi sudah saya putarkan, Mr. Bram. Kalau pengen emboh monggo Mr. Bram, Mbak Penceng juga. Saya berikan kesempatan hari ini spesial. Saya hadir Sabtu malam di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Boleh dilaporkan-laporkan mitra bagaimana suasana malam hari ini di tempat Anda. Persiapan-persiapan buat event besok pagi ada jalan sehat. Kemudian kalau kita lihat ini karnaval Sonhorek yang ada di mana? Yang ada di Jogoroto. Ini sepertinya masih belum finish ya. Wah, dari pagi sampai malam ini. Moga mitra kalau ada beberapa informasi nanti Anda bisa tambahkan ya. Jadi silahkan Anda bisa masuk nanti di 87 1717 atau WA di 081235993737. Kebersamaan saya mitra sampai nanti jelang pukul 9 malam.

Kontrak sudah membawa kita masuk di menit ke-57. Lepas dari jam 8 malam, artinya saya harus segera undur diri dari ruang darah Anda. Mr. Bram, imbuhnya sudah saya kasih. Semoga saja senang komposisi bagusnya sudah Anda dengarkan. Ya sudah Mitra, saatnya Ari Suara Jombang harus undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan musik ingat-ingat. Ada deretan lagu-lagu pop Indonesia kenangan yang bisa Anda dengarkan. Dari kawasan Wahid Hasyim 133 Jombang, Ari Suara Jombang pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
3: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
2: Saya Warsubi Bupati Jombang
3: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
2: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
3: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
2: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
3: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
2: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
3: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Bu, tahu nggak Ibu Teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat Bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya Bu, ampun deh. Ari, Ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan Bu?
1: Gratifikasi Bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang.

0: undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Rabi perawan kaiso duwe anak bareng rabi tuwa balak balik nyidam. Iku monoku yonan.

nyambut gawe garu-garu kaya aku iki wis. Nyambut gawe kesenian sepisane ya melawak ping pindune kadang-kadang iku ana rekaman. Dikira rekaman rodok suwi titik ya. Tapi gak apa-apa, pokoke melintu. Nyambut gawe rekaman aku buka peracangan. Wis tepak wis. Peracangan iku lan barang sing awet-awetan watu. Besi. Tak kandili kapas. Kapas kula sak bal, kapas wis tak dasar dadak emak mate. Wis urut maneh dagang aku. Repot iki dagangan nopo iki enake. Iki nek kamu duwe kanca-kancae kurang tepak iki. Hei keren. Waduh. Kenapa rambutmu kok melungger-melungger? Tanget.

0: sing dadi bojone gak sano kok sano. Kon meter bojomu blonjo kon tinggal. Lho kan tinggal dikiting ngene ta. Ya ditutenno lah kok jalan karo tukang copet aku.
1: Kok sing gawa keranjange?
0: Eh,
1: kon gawa keranjange.
0: Gawa keranjange.
1: Heeh, lah bojomu nek kapan oleh apa gula lebono.
0: Iya, lebono.
1: Heeh, kangkung.
0: Iya.
1: Kok sing gawa sakno kon delok bojomu.
0: Sing ero, kalau rek safari ngetut bojone. Lah sing karo lan bojone safari nonton kiri elak ngono.
1: Ah, yo pas yo kon
0: ngene. Aku gak bojoku iki ya apa sih seimbang ta?
1: Sapa?
0: Aku bojoku.
1: Pas aku yo kayun bojomu.
0: Ayun di bojomu.
1: Heh? Bojoku. Bojoku gawe tapi lemu.
0: Ya iku sing ngentek-entek panganan iku.
1: Ngene lho kok nek kulaan yo tak kandani.
0: Iya, iya apa ya, Pak?
1: Kok nek ngetara bojomu, iya.
0: Iya.
1: Kok kula apa sih kan biasane nang?
0: Lho iki lho barang garing-garingan iki sing awet.
1: Oh. Iku wae. Triplek. Ya.
0: Oh, kan nempel ke kerumuh ngono ta.
1: Garing-garingan apa?
0: Kok triplek ya golongane yaiku apa? Gula.
1: Oh, gula.
0: Kopi.
1: Kopi.
0: Kita tak kandani banyu-banyuan iki kadang-kadang.
1: Banyu aki ya?
0: Lho yo enggak yo ngerti yo kelong gas iki.
1: Oh, ora ketilo kok.
0: Iya.
1: Kok kula nang ndi?
0: Rono wae.
1: Kula nang ndi?
0: Endo pasar kono ya.
1: Kula nang kono.
0: Iya.
1: Loh, kecidaan.
0: Lah kula nang ndi?
1: Oh, mulane badhe titik kon.
0: Lah kula nang ndi?
1: Nang bali papan. Loh, iya lho gasi kono lak nggone ari.
0: Kang ngono nek iku iya nek tuku kan. Peracara cilik iku kan.
1: Lho, gak apa-apa. Lah
0: entek kanggo ongkos to lan. Lho, kon seneng ora kancamu nang melarat ngono.
1: Lho carane lho ri kon iku.
0: Lho carane apa? Coba. Ayo,
1: merono ya. Penumpang apa sih di merono? Nang bali papan
0: ya saya pesawat.
1: Eh?
0: Pesawat.
1: Pesawat di merono? Kok pesawat nih?
0: Waduh, kalau itu masyarakat itu berpiro, kok pesawat gak?
1: Pesawat ini apa sih?
0: Kapal terbang itu.
1: Kontrol mulu ah. Kontrol mulu ya pesawat.
0: Ya, yes, semalam kan ngomong-ngomong ada kenteng.
1: Montor molo ngori.
0: Iya, montor molo, iya. Alusannya pesawat lah.
1: Ojo numpak montor molo, numpak kapal.
0: Kapal itu suwe kan?
1: Duh enak, sampai kelesetan.
0: Iya, kelesetan. Bondone nduk tengah kapal hilang apa dari kok ora nganggur aku.
1: Lah iso sampe ilang yo celeng ono sik kok niku.
0: Lho nang kapal nggo celengan bareng.
1: Lah apa supaya gak ilang?
0: Oh,
1: ana kapan kok duwemu kuwatir ilang? Turu kurep ono duwemu.
0: Ora
1: ilang iya.
0: Iya kebacet aku tindin, mati. Ngomong ngamu seneng yen kancane mati.
1: Aduh seneng mati yo kancane wis mati
0: kok. Bojomu ya apa? Iya apa? Eh? Bojomu ya apa? Dadal apa nang?
1: Bojoku?
0: Iya.
1: Gaduh-gaduh iki rono kana digaduh.
0: Kok kau nih gue temen tak kau
1: nih? Iya gaduh-gaduh.
0: Oh gaduh-gaduh.
1: Iya balik-balik kau cewek rono ay.
0: Siapa?
1: Rontang.
0: Iya apa-apa keranuan kan. Iya. Kau cewek mau cari nyambangi panganan nih
1: tak? Kau seduluran nih.
0: Kau yang penting seduluran. Kata non terus nasi pecah belontang.
1: Bisa aku yuk kasak non saya gigi jopi akeh kan.
0: Oh ya syukuran lah. Siapa hutan-hutanan maju?
1: Maju es.
0: Kau nahu hutan-hutanan es maju.
1: Ayo maju kadidol kayak atus.
0: Oh nahu hutan-hutanan gue cari total es. Mau perhaluan dodol kacang hijau.
1: Oh iya, panas-panasan ya?
0: Iya, kacang hijau itu kalau masih gede-gede, siapa yang pilih kacang hijau?
1: Ya biasa sih, kalau kacang hijau.
0: Cili-cili?
1: Iya.
0: Loh, ngawur ya.
1: Nah, kacang hijau
0: apa? Kacang hijau.
1: Apa?
0: Itu kok kacang biasa, itu terus cetan hijau.
1: Ngono ya?
0: Iya, lari sih.
1: Angka, tim, makanya aku naik tuku kentangnya di cet hijau.
0: Gak apa-apa, bila perlu.
1: Bila perlu, sama kok ya kentang situ.
0: Tapi, ya... Ambek kau ni hasil alas ngelumpuk sih kira?
1: Ngelumpuk, tak emang total banyu barang.
0: Wah, makannya pun tak mengapal kira?
1: Tak banyu ikuri kau ni kapi kulan ini.
0: Oh, esok tu kau no mesin dah, sumber muka umpo.
1: Iya, aku kau kumpan tak gigi sah.
0: Oh, apa?
1: Eh,
0: apa?
1: Mesin.
0: Ayo mesin.
1: Iya,
0: ringan.
1: Nek terang-terangan ini ya total es ngejus.
0: Oh, tadi jus itu bintina loganmu ya?
1: Jus apa?
0: Jus sih,
1: es jus kok kan
0: ini. Oh, meniku es di sini ta.
1: Ayo ngejus sih apa pada ambil es jus kan ini.
0: Iya, es jus biru segelas.
1: Eh,
0: segelas biru?
1: Segel.
0: Lu lah, kok murah kan?
1: Murah ni. Titi lumintu.
0: Lumintu apa ya?
1: Iya.
0: Apa campuran es jus sih?
1: Es jus sih, campuran ni apukat.
0: Apukat dok. Campuran es apukat kan?
1: Eh?
0: Udah campuran ni mana?
1: Apa?
0: Apa biasa apa kan?
1: Pace.
0: Kok iso pace? Ngawur ae.
1: Apukat.
0: Buah-buahan ya. Kayak kates.
1: Kates.
0: Iya. Terus pelem. Apukat dicampur lah ini putih kok putih?
1: Eh?
0: Putih apa?
1: Putih itu bengkuang.
0: Loh, gak maju.
1: Makanya di jus gak kena bengkuang.
0: Gak kena.
1: Iya.
0: Njet, njet.
1: Kok ini layang matanya disini tuku kan?
0: Loh, itu loh. Susu-susu.
1: Eh?
0: Susu.
1: Oh, lapar ya susu barangnya. Oh, es jus kayak susu.
0: Loh, nambah rasa kan?
1: Nambah rasa, seket tadi ada susu ini bareng. Ini kan itu.
0: Itu lah liket-liket ngono tak?
1: Hah?
0: Liket-liket.
1: Iya.
0: Es jus itu jambak es cairan biasa loh.
1: Cece, aku panjang
0: liket-liket. Panjang titik.
1: Iya.
0: Itu nek ngombe apa?
1: Eh?
0: Aku gak cara ini ngombe.
1: Ngombe itu ya.

0: kon nek turu nek ngombe kon mlumat iso tekan dhuwur. Ah kon niku ambek sedotan ri.
1: Oh disedot. Iya nek sedotane macet.
0: Heh?
1: Nek sedotane macet.
0: Ya mampet ri kon niku. Sedotane saya macet ya kon niku.
1: Lah ono kalane terus kebuntu isine apel.
0: Lah tuku sedotan sing gedhe.
1: Oh selang-selang, diselang.
0: Heh?
1: Diselang.
0: Wis selange banyu ta kon.
1: Lah enak lancar.
0: Kayak sing gedhe biasa itu.
1: Oh aku kira ndak omah ya biasa ya tenan
0: kanca-kanca jalan. Wis tak sampai kiri.
1: Mbok sampeyan kok nggawa payung.
0: Sopo piye to ki pang ning gak rapi. Lah jane sapa ta iki? Aku ki sal celowo. Aku kerja bojomu.
1: Heeh,
0: becak bojomu.
1: Kono iku ngomong sing genah.
0: Aku pengen petapakan bojomu becak.
1: Mau ora wong wedok. Wedok kok becak. Heh? Numpak becak mesti.
0: Lho sing becak piye to?
1: Bojoku mbek mancal becak iki.
0: Lho sapa kanca? Lah sampe nek lek ngomong bojomu becak.
1: Wulut.
0: Jadi anu iki numpak becak, numpak becak.
1: Lho, lah ya kan.
0: Numpak becak yo becak.
1: Apa jenenge becak ta
0: kuwi? Lolowo.
1: Lolowo. Kono iki lho kok wong panas-panas kok payungan ae.
0: Lho payungan piye? Ndi sih payungan iki?
1: Delane mendung ta?
0: Iki terakum.
1: Oh, kacamata ni rengra.
0: Iki jaga debu.
1: Dewang wong sugih iki ngene iki.
0: Ha, iku sugih.
1: Wong sugih.
0: Wong sugih ya koyo ngene.
1: Koyo piye?
0: Lah,
1: iki patut aku. Gak tau kepethuk.
0: Eh,
1: gak tau kepethuk
0: wis suwe. Pirang dina? Pirang dina. Pirang dina dapat sampean yo?
1: Wis suwe. Mengki
0: ana pirang wulan? Kok tahun-tahun.
1: Apa iki?
0: Gak tau kepethuk setahun ta?
1: Oh. Lagi tas lah kok. Oh, lagi tas. Dia kan dodol tas.
0: Dodol tas.
1: Dodol tas ni. Lagi wae.
0: Oh, dodol glali.
1: Lagi wae.
0: Oh, lagi wae. Iki mau
1: ah.
0: Iki mang, mang.
1: Iki mango.
0: Mango.
1: Iki apa nanti benda?
0: Rengi. Waduh, kelambi ini.
1: Kau ini kira-kira tak banting kau ini. Tak kau apa nanti Rengi?
0: Lagi Rengi.
1: Iya bener Rengi. Ana tujuane
0: kan. Yo rezeki gedhe iki. Lho rezeki apa? Rekaman.
1: Ya
0: padha mbek aku
1: wae.
0: Acara-acara tetes gur gak netes ngene.
1: Ya
0: direk sih kok iso.
1: Penokit biyen kok dalane cek enom ae, cek
0: ganteng. Lho piye tak jamune.
1: Jamune. Lho adek jamu, kaya mana? Kaya mana berkotot to?
0: Lho ora. Jamune takono aku.
1: Takono nek apa panomane jamune wong enom ya.
0: Panomane?
1: Iya.
0: Panomane iki jamune buntuti anoman.
1: Lha
0: apa?
1: Apa?
0: Dudu
1: apa?
0: Tekus
1: lah, untuk tekus,
0: cendil,
1: cendil itu,
0: cendil itu loh, anak tekus.
1: Oh, iya.
0: Oh tadi cendil itu diuntal,
1: eh?
0: Diuntal apa dipangan urip-uripan?
1: Oh, jadi diuntal.
0: Tapi ye,
1: mangap cendilnya,
0: diuntal
1: dewe cendilnya.
0: Oh,
1: nah apa diuntal?
0: Tadi mangannya cendil
1: lah, kan?
0: Tadi mangannya cendil mana tekus ye?
1: Lah enak cendil
0: nesuan sokran
1: colot dhewe lho
0: nesuan ya pri
1: cendil cendil iku gak iso mencolot
0: gak ketok
1: matane iku gak ketok cendil iku
0: eh oh antarane cendil sing rada gedhe
1: lho
0: kuwi dianggep
1: lho mbo ya nek cendil gak ketok ta
0: gak ketok
1: bisane mlebu iku mesti
0: disetipno
1: enggak mesti tangane iku grabang-grabang mesti
0: si sokran sing ndi iki
1: lho
0: ketok piye kok dicopot ketok
1: oh
0: Eja kayak masjid.
1: Masjid sopo.
0: Maaf.
1: Iki aja guyon.
0: Iya, iya.
1: Aku perlu.
0: Lapa sih, Cak?
1: Kok aku aja anu
0: aja dicelok.
1: Lah ya lapo?
0: Enggak kerep-kerep ganteng karo anakku. Anakku ku ora tau mulih.
1: Lho,
0: perkara kok pengaruhi.
1: Aja ngendari kon.
0: Pedo. Sopo Kartolo?
1: Oh, Kartolo.
0: Ku anake Wang kuwi.
1: Oh, anake Wang.
0: Anake
1: Wang anake.
0: Lho, anakku, anakku.
1: Kau tak anak anak uang penuh
0: sebelah kanan. Kartolo kan siapa?
1: Eh,
0: Kartolo. Anakku.
1: Wah, cakuya.
0: Wah, guyon piye tadi?
1: Wah,
0: anakku.
1: Temen dah.
0: Bok sumpah anakku.
1: Ayo si, ayo sumpah.
0: Muka-muka tinggal mati soklan. Teman.
1: Eh, hoboh.
0: Teman itu
1: sumpah. Ika sumpah loh ibu.
0: Penuh
1: sing enak ini kelangan.
0: Separi bening anu.
1: Ya sumpah penuh sing mati lah ngomong.
0: Wajinnya ada sumpah kuwi.
1: Kartolo kena penuh ta?
0: Anakku.
1: Tuh, wong lanang kok iso duwe anak.
0: Tuh, kok iso duwe anak lanang.
1: Oh iya iya.
0: Anu sing manak bojoku.
1: Nah,
0: sing sponsore aku.
1: Lah ya, tadi sing duwe anak iku bojo penuh.
0: Bojoku.
1: Lah penuh gak melok duwe.
0: Lho duwe.
1: Duwe sapa maneh? Oh loro ta.
0: Kartolo
1: kuwi. Oh anak wong loro.
0: Eh?
1: Anak wong loro.
0: Anak wong loro ta. wong loro.
1: Lho.
0: Wah, anak bojo penuh kok.
1: Lah iya. Lah iya, penuh gak malah duwe.
2: Kan duwe ya.
1: Kan duwe penuh.
0: Aku duwe
1: kuwi. Duwe sapa?
0: Sing ndi? Katolah kuwi.
1: Oh, ayo anak wong loro.
0: Oh iya, wah itu duwe tulet aku.
1: Iya, tulet tulet.
0: Anake bojoku karo anakku.
1: Lah apa penuh delek Kartolo?
0: Lho, kuwi prasta dino ora mulih arep tak rageke.
1: Oh dirabekno ae pancen dideleki.
0: Lho, ditarik. Anake kesayang aku iki.
2: Dirabekno sapa?
0: Eh? Ora kudu duwe carine.
2: Lho soalnya rendi.
1: Oh jadi ngomong ngono ana baseman cari gundur-gunduruan.
0: Iya. Iya.
1: Temenan ta pendek delek Kartolo? Ora anu nang
0: ngono. Ini karo Sapari
1: lho. Ora Sulawesi ya? Eh, nang Sulawesi bae.
0: Aja budan kowe.
1: Iya gak ono kok.
2: Nek wingi nang nggonku ya.
0: Lah iya wingi.
2: Saiki mbok wong aran wong gak mesti pikire.
0: Kowe aja omong sing norno kok.
1: Lho kok ngapa?
0: Sulawesi kado.
1: Lho, sampe nang Sulawesi.
0: Jare kuwi lak ketas sing.
1: Lho,
0: nek Sulawesi
1: ngawur ae. Nang omahe Sapari. Nggawa wesi ngono lho.
0: Lho kok sik to? Kowe pinter malik ilat yo.
1: Ilat.
2: Ngomong apa sih sok renang?
0: Heh?
2: Ngomong apa?
0: Malik ilat.
2: Ngomong apa sok renang?
0: Anu nang Sulawesi.
1: Lho, kok Sulawesi.
0: Sulawesi.
1: Iki salah iku, Sulawesi.
0: Sulawesi. Ku tau antem kabeh.
1: Jogoyan ta bener.
2: Kamet to, Cak. Karena kanang kon kublas.
0: Aku pirang-pirang dino.
1: Nek tak dodone kok coba tepet apeke.
0: Yo, nek sapa iki silian lho.
1: Heh, silian.
0: Lho.
1: Lho lagi.
3: Wah, orang tua kami.
1: Heh, orang tuamu
3: iki. Orang tua kami.
1: Wah,
0: iya. Kami tua aku iki.
3: Kami itu oh,
2: kok bapakmu ini kami tua bapakmu.
1: Eh, ini bapakmu ta?
3: Iya.
0: Lebih jeje iki.
1: Pas kok seje?
3: Seje.
1: Ya kon ganteng ya.
3: Iki asline teko kulon.
2: Oh. Iya ya teko kulon. Kulon.
3: Lah terus ngetan ta?
1: Iya. Ngetan nang ndi?
3: Heh?
1: Ngetan nang ndi?
3: Nang Banyuwangi. Ngetan nang ndi? Asale wong kulon ngetan.
1: Iya, gak ngono. Ayo kok seje, kon ganteng. Iki kok mingkup ngene.
2: Nah, kon ndelokmu kurang Klaten kan.
0: Sing mingkup bapakku. Ngomong sing ati-ati lho.
1: Ya guyon.
0: Aku wis suwe gak ngamplengi wong.
1: Pak, guyon.
0: Enan.
1: Masih ngampleng kaya gak lara wong awake dhewe.
0: Ning sapa sithik? Tak iwit-iwit pura-pura suwe-suwe pura lara.
1: Masih digepuk apa ya gak mlayu. Kok digepuk kok sampe diwit-iwit.
3: Pak, kalau tata geger, Pak.
0: Mangkel.
3: Iya, iki lak koncoku
1: to. Konco ya.
0: Lah konco nang bapak dinyek kok meneng ae.
1: Aja ngono ta, aja ngono.
0: Ya opo?
1: Aja ngono kaya koncone dhewe kok.
2: Kok niku berarti ngenyek omongane wong kono.
1: Enggak sih, wong iki wong
2: konco. Apa-apa, iki lak wong kulonan kono Jawa Timuran. Tadi iso ngladen wong kulonan ngono lho.
0: Ya opo sih kena?
2: Lah iki lho.
3: Iso grani iso mesti.
1: Minta ngapura ya, Pak.
0: Heh?
1: Minta ngapura.
0: Yo tak ngapura.
2: Lha kan, gulune lembu omong gak moden.
0: Iki ora lembu iki. Iki amandel.
1: Eh, kalau jengking iki uri.
0: Kalau jengking piye, Cak?
1: Kalau menjing.
3: Nah. Iki malah bang lembu nang ngene. Tekan ndi, Pak?
0: Yo, koma.
3: Koma
0: lah. Golek kowe kuwi
3: kok. Wis tuwa kok ngluyu.
0: Lha kok ngluyu sing ngluyu iki malah kowe kok aku kok seneni.
3: Aku lak wong nom.
0: Lah iki bapakmu apa anakmu?
3: Iya ya, ojo nemen dodomu kok rontok.
2: Golek kowe apa iku?
3: Eh bapak iki ngerti kan? Lek ngomongnya
2: kowe kan anak bedes.
3: Lho, bapak lak di bedes-bedes.
2: Iya. Pak dari
0: lama iki.
2: Golek apa jaman, Mang?
0: Golek
2: kowe. Dari kowe.
0: Eh?
2: Dari golek kowe.
1: Dari kowe.
0: Lah iya kowe, kowe iki Kartolo iki.
1: Oh, dari Kartolo ngene lho. Delok Kartolo ya kowe. Oh, tak cakuti rungmu.
0: Lah kowe iki apa?
1: Heh?
0: Kowe iki apa?
1: Kowe ta
0: iya. Kowe iki bedes.
1: Loh, kok aku bedes.
0: Lah iya aku iki takon, kowe iki bedes.
1: Dudu.
0: Lah wong.
1: Wong.
0: Wong ngene lho.
3: Ngene lho Pak jelasin. Ceritane nek kowe iku anake bedes iku jelas
2: ngene lho.
0: Oh, kowe iki anake bedes.
1: Anak Kartolo kan anak bedes
2: apa sih
1: siapa?
0: Oh iya, oh iya ya. Sorry sorry.
3: Oh sorry sorry. Aku tu kan bedel pak. Anu bedel.
0: Eh? Orang kau kau penggalan bedel pak. Kuli nak kau kilo.
3: Yang
0: bahan
2: hobi hobi pak.
1: Kau tu kau bedel kau titis dah.
3: Kesenangan pak.
1: Tapi dia kan tak titis. Cobaan bapakmu bedel.
0: Ya ojo ojo.
2: Tapi ojo tidak apa-apa nih. Ya melengi.
1: Dah.
0: Iki anu iki.
1: Cori kon uang.
2: Melengi halus.
1: Ya tapi moto iki kan. Cok.
0: Lah iki iki rada anu rada
2: ngajeni
0: meleng. Mergo meleng aku bar moto.
1: Tapi lek gede bedil.
0: Iku butang iki. Kita foto anu mentah kabeh.
2: Surenane. Surenane gunung kuwi.
3: Saiki ngenomi bapak iki.
0: Pancen. Saiki kumpul kowe iki lho.
3: Siji karo biyen. Saiki di piak ngalur piak ngidul sampe lemes kabeh rambut.
0: Yo pancen rambutku lemes.
1: Saiki diunduk-unduk rambut e.
2: Dana sing digandeng bendina lek kepethok karo.
1: Sopo?
2: Gak sembarangan iki.
0: Oh, sopo Pak? Kowe kepethok ning ndi kowe?
2: Lah lho
0: kan mulai menuju ke Kartolo.
2: Pasar Mojokerto.
0: Heh?
2: Nang gandeng pedet.
0: Oke cak jol ngawur ae, cak tuntun pancen.
3: Iki lak blantik. Kadang-kadang blantik.
2: Oh, blantik.
3: Ono sapi tuku sapi.
0: Sapi.
3: Ono wedhus tuku wedhus.
2: Iya, iya.
0: Jos iki anakku ngerti.
2: Tukono daging opo seperapat lho?
3: Lha opo?
2: Daging nembel lambene sing kempong. Yo
0: pecik pisan lah ngono. Pari kuwa, kon iki ngrusak wong tuwa.
1: Mulai, mulai.
0: Opo?
2: Lah apa? Mulai aja.
1: Mulai iki, sapari mulai. Ala kok iso plan.
2: Rusak.
0: Oke dirusak
2: piye iki? Kita popo.
3: Kur. Lek timbang anggur wong papat Pak penuh lek lakaranmu melok mar Pak
0: boleh. Kusik, kusik. Kuwi kita anu, kuwi iki arek tak rageke ndak boleh.
3: Wah,
0: kudu bali.
3: Momo wis kok.
0: Lho, susu. Lho piye to kuwi?
2: Ayo sih.
0: Aja gedol wong tuwek lho kuwi.
2: Lah saiki kita kono.
3: Kono didol iku payu piro, Pak?
0: Lho tegese gedol omongan ngono lho.
2: Tak ngono penuh raben ayu ta sik.
0: Ayu wis
2: kok. Tak rabine dhewe. Aku rabekno wis.
0: Apa?
2: Aku ae rabekno.
3: Lah ya apa ya, Pak?
0: Lah upamu mangkak ngono kok.
2: Nah timbangane ngrabekne kok ora dirapi dhewe kan.
0: Aku
3: Temen ta. Iki lho, kuwi marip-marip nang kali dijegur-jegur lah apa?
0: Heh?
3: Lah apa ana wedok ati nyelundul.
0: Ya karepku ki anu.
3: Wes
0: tak apa ta.
3: Ngono jaremmu. Ngene lho Pak, aku mau rabi sik. Bapa boleh durung nyambut gawe kok boleh dadi gawe wong tuwa.
2: Ya cocok lah.
3: Kena seneng lek
0: dadi. Kandhane wong tuwa tekke.
3: Pondok ndi pondok? Lho,
0: bedes siji ke 3 juta.
2: Oh, 3 juta sak omah peno.
0: Bedes.
2: Bisa ngenyang pedes 3 juta ya lho.
0: Kenyang kuwi.
2: Saya tak ngomong aja mecici-mecici. Pancane.
0: Lho anakku nek tak cicine ora wedi.
2: Oh iya ya, anake dhewe gak apa-apa.
3: Iya iya.
0: Kok aja mbelani lho,
2: Kak. Enggak wah, Kak.
3: Wis, Pak. Kono lek murung-murung teko dong koyo garing, Pak.
2: Ora jane garing
0: ora
3: lucu. Wis, Pak, perkara rabi aku mau.
2: Ya wis tah.
3: Senono aku, Kak. Aja sampe dadi gawe wong tuwa, dadi aku
2: nyambut
3: gawe disek. Wis
0: karepmu.
3: Tak nerusno keseneng aku.
0: Kowe ora nurut omongane wong tuwa.
2: Oh, jadi menggerik tak, ini direkam kok.
0: Bila menggerik.
2: Jadi kapan main tipir, kamu anu menggerik itu.
0: Kak Nur, kari wong tua.
3: Kenapa pering-pering tak?
0: Lih.
2: Antem mari loh.
3: Kok ini? Lah, aku ngantem bapak ini.
2: Kan malu kan
0: dulu. Biar,
2: sik. Uyohon.
0: Si ngantem ke aku, jadi itu sebuah aja nih.
2: Loh, layak antem. Ini nanti antem kartu lo mati, kira. Nek, ngerak mati ini sontol lo ini gampang.
3: Gampang.
2: Juga ini lepek. Ya, kalau belum mati, keceri jeruk pecel mati.
0: Ya muka pengapes aku.
2: Tunggu Pak Paten
3: Pak. Aku mbok wong wedok sementara iki ya anu wis Pak. Wis aku tak terus nang seneng aku. Aku
2: iki pamane penong rabeno Kartolo, Kartolo durung nyambut gawe.
3: Lah,
2: apa peno sanggup belanjani?
3: Tak boleh dadi gantung nang wong tuwa. Lah timbang gantung wong tuwa aku dhewe kan gak enak.
2: Aduh peno gantung apa?
0: Yo ngawur ae.
3: Timbang gantung nang wong tuwa lah gak enak Pak.
2: Iya.
0: Terus saiki karepmu
3: aku tak seneng bedil di sini.
2: Iya, kok budal karena nambah aku
0: ngono lho. Moga kapan-kapan kowe seneng karo wong wadon tandu aku. Tak rabeke.
3: Peno gak melu bedil
0: lah. Lah opo?
3: Iki kono ono celeng. Ngono lho.
0: Terus aku bedil terus kok mangan aku
2: ngono. Lha apa?
3: Lah dagal dibedil gak kena uberen, Pak. Bapak itu banter playune.
2: Banter playune iki.
0: Kalah banter.
2: Kalah kidang. Iya, potongane congklang ya.
0: Urung mari mau biar.
2: Banter iki playune sale kuru awake.
3: Jangan
2: jarak. Congklang.
3: Saiki mulih dhisik, Pak.
2: Heeh, sangono lho, sangono lho.
0: Bapak gak njaluk duit kok.
3: Lho, aku jane nyangoni bener nyangoni aku.
0: Lah aku bapakmu ku sogi lah opo kalah.
3: Lho bae peno nyawane aku takut nyawane peno.
2: Ayo.
0: Wis gak sangsongan kabeh.
2: Temen ta?
3: Temen. Piro? Becak belum bagi mau piro?
0: 400.
2: Lho, becak 400 entuk bae kabeh.
3: Heeh. Oh, sapa yo ngeri, Pak.
0: Ongkose.
2: Oh, ongkose. Lah ngomong ongkose ta.
3: Wis aku mbek tak boleh, Pak.
0: Heh?
3: Mbek tak boleh.
0: Tenan lho mule iki dadi gawe wong tuwek lho.
3: Yes.
0: Wis tak tinggal lho.
2: Heeh.
0: Wah. Dadi lho, Le.
2: Lah apa di pasaran aku?
0: Anakmu, Pak. Lah kuwi kancane
2: lho. Oh iya kancane. Iya.
0: Yo,
2: yo ndak. Tunggu
3: rasane. Tungaran kendel mbek wong kating ngantem iki,
2: Bapakmu kok masih menggerik mlaku sik menggerik ae. Kejem ngono, Bapakmu.
3: Kak menggerik loro bangkean.
2: Iya.
3: Wong tau ben kan ngentrung ben iki. Ngentrung ketiban kendang ngono lho.
2: Oh, bener. Wis apa bedilmu ya apa sing gawa ta?
3: Bedilku.
2: Iya.
3: Tak gawa saiki.
2: Golek saiki.
3: Iya sih.
2: Anu nang sing akeh.
3: Kono tak kran.
0: Iya.
2: Nang ndi anu sing akeh?
0: Nok Kupang.
2: Kupang ndi?
0: Iku kudu pasar.
2: Lho kula wong dodol.
0: Dadi marang Kupang nang ngegel rek kono pasar manuk lah ngono.
2: Ayo golek nang alas-alasune.
0: Ayo.
2: Ayo
0: wis sampe.
3: Budal.
0: Iya. Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Urip ijen. Ning pancen yo penak kok urip ijen iki. Ora repot-repot kaya wong-wong sing duwe bojo kuwi. Nek esuk kudu tangi, nggodhokne wedang, nyepakne sarapan. Ning yo kuwi susahe wong ijen iki nek usum udan-udanan. Lah piye ora repot nek genthenge bocor? Anjur ana sing benakne ya kuwi repote. Ning yo wis ben. Nek tak rasa-rasake ya wis. Tak ijen wae ora apa-apa kok. Kok ora nyebowo Pak Basman ki?
1: Kula.
0: Kok dengaren?
1: Nggih.
0: Kok dengaren basa ta, Pak?
1: Sawangane ku pantes ngajeni. Oh. Dengaren kok ijen ae.
0: Ya sak jeke ya ijen ngono lho. Apa nate weruh aku ana kancane apa?
1: Iya, gak bosen ae ijen. Wong pakaian klambi iku kadang-kadang ganti bosen kok kon kok ijen kok kuat.
0: Apa iya ta ya?
1: Hah?
0: Apa iya ya?
1: Apa ni sing iya? Lah aku ya iya ana kali kono. Kan iya ana kali mosok gak ngerti gelibet. Aku gak ngerti kelipetku aku ini.
0: Eh? Nek ora terang-terangan ya ora ngerti to, Pak.
1: Aku mang bengi jam 3 wis ngliwiri kene. Ngerti ya?
0: Mu bengi ne?
1: Iya.
0: Layak manuke bence kok muni.
1: Ke sana maling aku. Wah, omongke titik tapi berbahaya.
0: Ora ngono. Mu bengi ngopo?
1: Lho, aku iki ngene lho, sing jarane wong urip ki apa sih? Aku sakno balawamu iku.
0: Mesakne?
1: Iya, sakno.
0: Nek wis mesakne terus piye?
1: Lah karepku tak tolong nek gelem, ngono lho.
0: Ditulung.
1: Iya, ngono lho, ngerti ya?
0: Apa aku tiba kok ditulung iki?
1: Lho, nek tiba gak tiba. Aku sakno timbangan urip ijen, kudu ana bature.
0: Sampeyan arep ngancani.
1: Tak kancani, ngono lho. Ngerti ya?
0: Ha ya wis gek kono gek dikancani.
1: Lho, lakek-lakek ya sebenarnya.
0: Dikancani omong-omong ta?
1: Lho, gak ngono, timbang nganggo rek sinau ayo. Iya, sinau ayo.
0: Sinau ki sekolah apa?
1: Lho, gak ngono omong-omongan mbek sinau ngono lho.
0: Pak,
1: apa sih?
0: Apa sampean biyen ya nate mangan sekolahan apa, Pak?
1: Entek bangku loro ae.
0: Kok entek bangku loro?
1: Arek iki oh,
0: tak karepke iki sekolah ngono lho.
1: Ya sekolah sih biyen sih.
0: Jane iki ngopo to?
1: Apa?
0: Karepe iki lho ngopo?
1: Oh, karepe iki mang ya timbangan awakmu ijen lho ta. Aku lha apa sih arek ngomongin nang ngene sih aku wong Surabaya. Wong Surabaya nek ngomong tas-tas, iya ta?
0: Apa
1: anane terang-terangan?
0: Blak-blakan.
1: Blak-blakan.
0: Iya.
1: Ya awakmu teko kulon kuah kuwi bingung aku. Kuwi kuweken. Bingung aku iki.
0: Lah ora ya ngerti ta.
1: Ya ngerti, pokoke ngerti maksude
0: ngono lho. Ya ngerti wae kok dadak bingung.
1: Kon nglakoni ronde. Nglakoni ronde pirang taun kon?
0: Ah ya wis kira-kira 10 tahun.
1: 10 tahun? Gak pegel aku.
0: Lah wong ngono wae kok pegel iki lho.
1: Aja ngamrani, aja ngamrani. Dileng. Aja ngamrani cendelo dolan cendelo.
0: Kenapa?
1: Biasa Pak Lurah Syukur. Pak Lurah Syukur biasa lewat kene.
0: Liwat yo ben wong ning liwat wae.
1: Iki lurah aku lho kon iku. Pak Lurah Syukur lewat kene aku lho isis. Eh isis. Ah, ora kon iku
0: ta. Ya malah dikon mampir pisan.
1: Oh, kon mampir pisan. Ngapur ae kon iki. Karepmu ngene lho ya, kon tak tulung. Aku ngerti nek uripmu urip sederhana.
0: Iya, pancen.
1: Diarani sugih ketok ya koyo ngene, diarani melarat yo, kon yo lancar uripmu, ngono lho. Tak tulung omamu tak robah.
0: Dirobah?
1: Iya, tak bagusi ini iso meracang, meracang. Mosok gak? Mosok kalah bojone Sapari.
0: Jane yo, jane aku ya bakat iki, Pak, meracang.
1: Iya, iya, iya. Lah iya kalah enak. Bakat mundir ta?
0: He?
1: Bakat mundir. Kayak bakat warna jaya. Titik ta.
0: Bakat terpendam.
1: Oh,
0: ya, bakat meracang kuwi.
1: Oh, dicita-cita. Lah mulane nek perlu kon oma tak dandani engko meracang bondo teko aku. Engko tak jolong duit nang bank. Aku nang bank duit ya?
0: Bang di.
1: Bang Samiun, Bang Kuasa. Wah, iki bank endi ya tak yo. BRI ono.
0: Lah ya ngono.
1: Bank endi, Desit? Karo bank. Mulane pancet dadi rondo kon. Ngono lho. Lah nek perlu omah mburi kok PN.
0: Omah omahe sapa?
1: Omahe Wakjo. Omahe kok mandi mandi.
0: Eh omah sing ndi aku ki ora tau weruh. Omahmu ki sing ndi sing mburi kuwi?
1: Ya ana omah mburi sing gak kanggo iku lho. Ah ngono. Eh?
0: Omah Doro to?
1: Oh lho apa omahe Wamat. Omahe Wamat bawane kanca.
0: apa tenan apa Pak?
1: Iya, wis tak ngene ae. Pokoke aku iki seneng aku ndadani barang rusak seneng. Ngono. Aja sampe awakmu iku legrek. Aja sampe awakmu rondo sesuwe. Lu cek kudu ana kancane. Aku duda lho iki. Ngerti ya?
0: Sampe duwe apa ya to, Pak?
1: Lho, duwe apa? Lho, apa sih? Kurang padahal barang dagangan nang di apa? Tadi
0: ora tegese iki sapa? Apa Tegalan?
1: Ya, padahal kene iku padha madani aku kene iki. Wong duwe iku mek irung ta. Tu apa? Omahku gedong. Jenengmu Anim ya? Jenengmu Anim ah?
0: Kok Anim?
1: Apa jenengmu?
0: Ani.
1: Oh, Ani sano Anim. Anim dak lampu.
0: Apa
1: bae? Lah iya, saiki ngene iki ya. Nek manyen kon sarujuk, anane rembug apa rembug ana perkara ditata dhisik ya. Ayo saiki kon tak resiki ayo kawin sirih. Kawin sirih sementara.
0: Kok kawin sirih?
1: Ya gak sah ya kawin sirih ya. Ya kawin sah biasa ngono lho ya.
0: Anu Pak?
1: Apa?
0: Aku seneng ijen kok.
1: Heeh, seneng ijen? Heeh. Kan kon arek dablek kan ngono. Kan iku mulane arek wis ta. Tangan mundhak iku apa kan? Wes, katiku.
0: Aku rong mikir, Pak,
1: urung mikir. Lah aku dipikir, urung mikir. Waduh, tapi wong metu kon dadi bojo mbak aku izin ya. Izin ya aku kudu dukun kon ngene. Enak arepe lu nang ndi, Pak?
0: Ya ngono wong iki kok.
1: Ya gak apa-apa ya. Wong bojo mah bojo nek jodoh bak pasti. Podhek garwa sikaran nyawa. Cicoy garmun siti garan semu.
0: Kok kena
1: werna?
0: Ora apa ora?
1: Temen ta? Gak gelem ta?
0: Aku rong pengen duwe bojo kok.
1: Kira-kira kapan? Mben? Kira-kira mben?
0: Kok kira-kira kapan ya? Kandhane ora seneng ki ya ora seneng.
1: Bangus. Padha kon nampi aku nduk, padha nampi aku nduk.
0: Ora kok nampi.
1: Menghina aku nduk, ngenyek aku nduk kowe nduk. Apa dikira aku kurang ganteng, kurang gagah? Oh, untuk bogang ki ta, gak gelem ya.
0: Ya ora kuwi, Pak.
1: Ora kuwi.
0: Tresno wetekno
1: kok. Oh, Tresno terus ditresnake lho. Wong aku Tresno kok ora ketresno.
0: Tresno ki ora kena dipeksa, Pak.
1: Ngono ta? Kon dhek utang dhek selalu. Kan saya ya.
0: Ya maklume wae, Pak. Yo.
1: Yo ora aku dikira ngemis. Maklume wae.
0: Sepurane wae aku ora duwe dhuwit.
1: Menawa kowe dicelengan ngono lho.
0: Arep ngrabi kok malah utang.
1: Guyon aku iki apa sih?
0: Wis ora tek guyon.
1: Wis saiki nek kowe ora gelem gak apa-apa. Ya. Aku gak meksa kok. Iya tau, gak wani diterno nek gak gelem dipaksa. Berdosa saya nanti. Ya. Ngerti ya?
0: Lah kene ya wis ngerti.
1: Lah iya, tapi ditenono ya.
0: Ditenono.
1: Tak inting-inting ditenono.
0: Ya apa?
1: Nek sampe kon mlaku bar mek wong lanang.
0: Gini ya, nek mlaku bareng karo wong lanang.
1: Ya baba. Aku mulai.
0: Ya wis gak mulia kono.
1: Enak kon gak tak pamiti kan. Aku mulai gak tak pamiti kon. Medhok gak disuguhi wong dinyek. Aku mulai, Nduk.
0: Mulai karepmu ora karepmu.
1: Ngopo, Nduk? Kowe kok ngenyek, Nduk?
0: Piye nduwe bojo ya ora Jawa, saiki arep ngrabi aku, urung karuan nek ngepenake malah ngrasake. Wis ora bojo-bojoan. Tak metu-metu golek butuh dhisik aku.

0: Wong loro ae sokran melok maring repoti ae.
1: Kon wis tuku gotri ta.
0: Apa gotri?
1: Gotrine bedil iku.
0: Ya wis ya pepak ta wis niat bedil kok katene telat.
1: Terus sapa?
0: Mane sing disingi nek mang, sing cipret sing
1: peking. Wis iku apa manuk wasuman kurungan iku.
0: Ngawur. Kang sing kene mang manuk peking ta manuk cipret.
1: Lah lah kon iku bedil bareng cilik-cilik tok ae kok.
0: Bareng gedhe manuk apa?
1: Manuk engkok bareng gedhe ta. Dares iku.
0: Wah, dares lek bengi sak rilek awan masa ana dares.
1: Eh, kok ana pitike tangga ya?
0: Sapa? Kok oleh lapong.
1: Lha kan manuk, kan alas sing berarti kan sing duwe.
0: Endi ana pitik? Pitik pitik apa? Pitik nyamalas ta?
1: Ih, kalau pitik kalau sing
0: ngene.
1: Iya.
0: Iku dudu pitik iku.
1: Apa?
0: Kodho.
1: Apa lu? Si nyelang tembak ya. Coba aku coba tak nyoba dulu.
0: Kate bedil apa?
1: Nembak larap.
0: Larap mau mati kok dipangan iki apa?
1: Lah kan ngene iki. Mosok kan iku kalah mbek bakron.
0: Apa?
1: Bakron iku botol didekek nduk ndukur wong ditembak kene.
0: Kapan jari sapa?
1: Lho aku urus dhewe iku.
0: Kapan? Tahun piro iku?
1: Lho, kok tahun piro? Cek kapan nanti gembul aku cek tas iku.
0: Nok ndi gembul ndi?
1: Nok merondong.
0: Ono iku.
1: Saya kan main kono, Dek.
0: Ndi mana dikukuni mang ndi?
1: Iki lho ya apa kok niku meniku nek nembak iku.
0: Napa?
1: Sisan nek mati no mati kena no ndase. Ojo mbedil manuk deku kuwi kena drijine.
0: Drijine.
1: Lah iki drijine iki sing gak kuat keseper mati.
0: Karep lek urip dingu sak ri.
1: Iya.
0: Urip dingu.
1: Kok niku ya lek gak gawe iwak ta.
0: Iya. Lah lek kena dingu dingu.
1: Lah urip ya tuku ae nang pasar lho.
0: Hah? Dadi mbang tuku wong urip golek rene.
1: Urip.
0: Lah kok jotok ngene.
1: Kok urip di bagian sambat ae.
0: Siapa iki?
1: Endi?
0: Siapa? Guyu-guyu.
1: Ya. Yo, gadis desa. Gadis desa. Waduh.
2: Waduh, kepethuk Joko Tarub. Sing ndi yo?
1: Tak gibeng kon. Wong iki Joko Tarub. Wah, aku gregeten aku.
2: Panggawa selendang rek dicolong.
0: Penggoda setan, setan.
1: Wong iki nantang pasangan rek.
0: Apa, Dik? Nales.
2: Lah napa kula menyang sapa kula mriki?
1: Oh, luru kemiri.
0: Mau, Dik. Masa iki
2: nawang. Kok kelampes kok kemiri.
0: Masa iki nawang wulan.
1: Duduk. Sampeyan daleme pun Dik?
2: Celak Mas lah niku.
1: Oh, dadal celak iki. Iku saden celak.
0: Kok ngomong kok dublek kaya apa?
1: Celak iku apa?
0: Pundi kliyane?
2: Cidhek.
1: Nah, cidhek ya celak kok ngomong kan ndi kon.
2: Lah sampean mboten paran dibasani ta?
1: Oh, cidhek.
0: Kon iku mem lek ngomong barek wedok kan kok pedhote bener.
1: Lho, rayuan kudu ngono lho nek dirayu dhisik wedok iku jarang
2: iso. Ketara niku Mas wong irunge bengkong.
1: Gua ndangak irungin narodo ngawur ya
0: iku nama wedok kong ini aku gak pati anu tahu nanti ya
2: sama kamu nanti
1: asingnya anu bebedak
0: bedil bebedak
1: saya bodoh aja gak boleh manu
2: sama di keraton lah
0: boten di kampung beri gede sama belum bedil
2: oke
0: sama gak ada manu
2: boten gak ada
1: belah wedok ditakoni ini orang wedok itu ya urusannya bumbu uya terasi itu takoni wedok
2: wedok takoni
1: burung gak punya burung
0: baik bapak ini seneng manuk lah
1: ini gak? Dia gobok cilik ini
2: oke
0: bapak sama seneng manuk kalau gak ada manuk api tapi itu lo bedil boten mati tasik urip
2: manuk apa mas? Manuk apa?
1: Manukan
0: kalau itu manuk parkit pun?
2: Hah?
0: Parkit
2: oh ini kadane kacung biyen
0: non?
2: Kadane kacung
0: loh oh sanggol lewang pun diculakan
1: oke lah omak gubuk cilik ini kok adem namanya itu?
2: Loh gak adem sih
1: loh asal ngeleset
2: nah?
1: Kelesetan itu asal
2: sama ini aku sana villa
1: loh kalau ini sangi saya itu apa kalau ini pegel golek manuk
0: sabar lah kalau ngerunting ini cek anu wistah lah kalau ngerenek ini wis
2: sama ini kalau sabu alas kok terus ngantuk
1: ada lagi publikasi ini lengkap. Mas-mas ane delok ta. Wah, kon niku.
0: Kon iki karo karepku mana? Malah bapak muni ngono aku semua ri ngono-ngono.
1: Kon niku bapak niku wah istilah kuna kon gone. Saiki ae wis padha wong wedok wis suwen wis. Cinta-cinta kawin habis perkara ngono lho.
0: Waduh. Jenenge sapa jenenge?
2: Kula. Nggih. Tini, Mas.
0: Sinten?
2: Tini.
0: Oh. Sabar.
1: Timbel. Ora jenenge timbel.
2: Oh, lah timbangan niku.
1: Sinten-sinten?
2: Saman kuping Mas Rebeh.
1: Lah nggih sinten?
2: Tini.
1: Oh, dolmanan.
0: Tini udah mana? Sama mau golek kayu tak?
2: Kenapa mas?
0: Golek kayu?
2: Boten patus saya Toyotan.
1: Oh, oh. Dia kan anak Tarsan nih. Masih gelantongan tak?
2: Boten, sama jamu nih ku loh.
1: Oh, pon-pon.
2: Oh, pon-pon tani ku jenengnya?
1: Nggak, anak Toyotan nih ku. Pon-pon,
2: bonet,
1: temu ireng, temu putih, temu kuning. Loh. Temu ngesong bareng.
2: Sampai nih ku.
0: Ngesong lah ketua lo.
2: Kalau ini nek jamu, boten jamu ndamel ki ambek.
1: Oh, mak sampean ndol jamu ta?
2: Napa?
1: Mak sampean ndol jamu.
2: Nggih, nek enten tiyang boto nggih disukani.
1: Niki karto loro cinta nih.
2: Nah,
1: loro cinta.
0: Pengecok ngapa?
2: Wah, niku nggih angel.
0: Mboten-mboten nggih, mboten kula ngoten-ngoten pun adol lek safari menem rada ngemel.
2: Sampeyan sakit ta?
1: Kula sakit niki
2: lho. Kok sakit melampah?
1: Nah?
2: Kok sakit melampah?
1: Loh, nggih sakit melampah. Maksudnya sakit napa? Nemen nggih.
2: Nggih.
1: Mboten, nggih sakit-sakit sakit hati.
2: Oh, mulane wetenge gedhe.
1: Nggih, nggih bobot niki. Ono takon nang weteng barang.
0: Mbok sampean bakul jamu ta?
2: Nggih, nek enten tiyang boto nggih disukani. Nek anu nggih mboten sampe jojo, Mas. Pokoke ndamel.
0: Kenal kali mbok njogo jomput.
2: Oh, niku mboten kacit. Biasane.
1: Jogo jomput barang.
0: Yo, Pak. Ri, nek takon nggene manuk sing akhir.
1: Nggene manuk sing kata pundi? Nggene manuk sing kuatan niku pundi, Pak?
2: Rumiyen niku tenggene niku
1: lho. Lho, mboten sakniki mawon sakniki pun rumiyen.
2: Kula mboten wani mriko.
1: Lan apa? Lan apa?
2: Terus ini ku wengit niku.
1: Wah, oh, ngono ku gugon Tuhan niku. Mboten nenten bar sak niki wengit.
0: Sak niki sampean teraken man pinggir pundi?
2: Mriko lho ngene pojokan niku lho ngene gerombol.
1: Pojok gerombol.
0: Diterno
1: aku dhisik.
2: Hati-hati lho Mas, nek tiang mriko nggih.
1: Lho, aku jadi terus dhisik ngono.
0: Aku dhisik ya. Kon ngomong sing ta aku dhisik ya apa?
1: Ha iki alas iki ado peteng lho. Aku sik terus dhisik kon kario iki ngono.
0: Wah, ya wong teluri wong sing bedhil.
2: Ya bareng mawon kula nggih mboten mani.
0: Sing bedhil iku lho lha apa kon dhisik iku sing bedhil iku aku.
2: Lah nggih. Wong bedhile mesti tok
1: kok. Monggo.
2: Monggo.

0: Ya di mana anak? Loh, los.
1: Iki oleh manuk oleh apa iki manuk apa? Oleh manuk 680.000. Nah. Pokok oleh 600
2: berapa?
0: Oke,
2: 600 500.
0: Ukur 5 ngono lho.
2: Nah, ini digedekno 500. Cilik sange manuke.
3: Oleh sakit, Pak.
0: Iki manuk apa sing iki?
3: Sembarang, Pak. Iki driji iki duduk manuk.
0: Oh, driji.
3: Bapak ngono.
2: Bapakmu iki, iki segotok iki ngenteni manuk. Loh, loh. Lah kamangan mah. Wis
0: anu lebok lho.
3: Tak dhisik.
0: Ya. Kono-kono. Ngayap ae. Lho, monggo.
4: Lho. Awet nggih, Pak. Iki anu griyane Jakarta lho.
0: Sanes.
4: Griyane sinten lho?
0: Griya kula.
4: Sampeyan napane?
0: Bapake.
4: Oh, Wite.
0: Kok Wite? Kula niku bapake Kartolo.
4: Lah nggih sampean Wite,
0: nah sampeyan
4: dipange nggih.
0: Nggih, nggih.
4: Anu Pak, kula jenenge perlu.
0: Lha enten apa?
4: Enten yoga sampean.
0: Enten.
4: Ngeten Pak nggih, kula teng mriki niki ajeng nuntut.
0: Lho, niki sare pengadilan ya mriki.
4: Lho,
0: kleru sampean niku.
4: Nggih,
0: ben Pak Lurah nak nuntut.
4: Mboten teng sampean dhisik sampean bapak ene kok.
0: Enten napa kula?
4: Ya napa ya napa kula sampean rabekaken kali anak sampean.
0: Lho ya apa sih iki?
4: Pun bengong lho nggih.
0: Loh, loh, kerta loh. Eh, loh.
5: Apa?
0: Loh.
5: Sapa sing
4: celuk aku?
5: Eh, bapak.
0: Lho, wah. Wis juga ribet lho, lho.
4: Sampeyan bapane saestu ta?
0: Iya.
5: Ada durung jegur celuk-celuk.
2: Lah iki lho.
0: Lho,
2: kuwi golek wong wedok.
0: Diajeng.
2: Jare kuwi sira gelem rabi.
0: Apa?
2: Lah iki kok.
0: Lah apa kene iki?
4: Ya apa ya aku nuntut, Mas.
2: Dituntut kok.
0: Nuntut apa?
4: Ya apa kaos kotak sampean kari nduk nggonku.
2: Mo diar ora kowe.
0: Iki wong wis ngajani iki sapari iki.
2: Kan iso kaosku teng kari.
0: Aku malah mampir ana adus. Adus aku lali selek susu lho iki.
2: Nah ngene iki terus arep wedok ngene ya. Coba.
0: Kok celelekan kok.
4: Nggih, Pak. Yo go sampean niku lho Pak janji kali kula.
0: Neng.
4: Kula jenenge dirabi.
0: Arep dirabi.
4: Nggih.
0: Nek gelem.
4: Parah.
0: Tanggung jawab lho.
2: Heh?
0: Tanggung jawab. Lho aku iki kok ngrabi.
2: Iya lho.
0: Iya ta, Pak?
2: Lho. Ngono eh. Kok jare kipu-kipu mambar
0: wedok. Lah iya.
2: Heh? Lah saiki dituntut arep wedok kon ngawin.
0: Wong ya apa ning tak delok rodok lumayan hari, ngono lho.
2: Wah, kok niku omong ame kuwi wis gak nepi.
4: Ya napa, Pak? Wis,
2: ya wis aku kal anakku gelem, wong anakku gelem tak rabeke.
4: Nggih, kula mengko ndungi sih, Pak. Ya
2: wis, kok nang mburi sik.
0: Nang mburi ta?
2: Iya, iya.
0: Aku nang ndok nang mburi.
4: Amit ya, Pak nggih.
2: Wah, wis gawe geger ae.
4: Lho, nggon.
2: Monggo apa meneh iki? Pakai budaya wedok ta iki.
4: Kula nuwun, Pak.
0: Monggo, monggo. Monggo di.
4: Madosi Cak Kartolo wonten.
0: Wonten mriki griyane.
4: Oh nggih, kleresan.
0: Sampai ki ngapane kali Kartolo?
4: Nggih, kenalane.
0: Oh, kenalan.
4: Nggih.
0: Enten apa to kok madosi?
4: Kula anu badhe nagih.
0: Oh, nggih tak sampe ya.
2: Kenapa, Pak?
0: Iki anu golek Kartolo meneh.
2: Pundi?
0: Pri? Iki ki lho.
2: Lho,
0: sapari iki piye iki?
4: Mosok lali.
2: Sampe sing keterakan yo ta?
4: Lho, nggih.
0: Lah janji apa karo?
2: Enten apa?
0: Karo kowe.
4: Ajengi nagih janji.
2: Janji kali sinten?
4: Kali Cak Kartolo.
0: Dijanjeni apa kon?
4: Nah, dirasa kula niki ajeng dipek bojo.
0: Mateng aku. Waduh bocah iki ngaden iki.
2: Lah, kamu nek kamu.
0: Lah iki ana cah wedok meneh teko.
4: Lah, apa? Aku.
0: Apa?
4: Karena ki janji no.
0: Janji.
4: Ajarine aku arep dipek bojo.
0: Lho, ya apa sih? Iki anu lho ya, iki tas saya tas rabi iki tak rabek.
5: Tolong jangan.
0: Lah ya tas saya arep
2: rabi. Aku wis itu durung rabi jangan rabi.
4: Iki pun ajeng rabi. Nggih pun diwayo ya wis ora apa-apa pokoke kudu dirabi lho kula.
0: Lho kowe kok geleman tenan, Dok?
4: Lah wetek ta pripun wis kebacut
0: jare. Lho lho.
5: Iki mengko tinggal ono lho aku terus guyon mbek terus aku ngomong-ngomong.
0: Lah bakalmu
2: janji maneh.
5: Bakal gelem diwayo sih, Dik.
4: Nggih pun.
5: Wis tak jeruk dhek bakal apa-apa.
0: Ya ya undang. Iki
2: kok mau jawab
5: gitu. Netin.
4: Lho, lho, Tin, Bu. Lah kok kowe, Tin?
0: Lho babone, Pak.
4: Lah. Lho apa sampe rene?
5: Apa iki
4: lho arep lho arep nuntut karo Cak Kartolo. Iki
5: buku. Lha iki bukumu?
4: Iya.
5: Pak ya
0: bukumu, Pak. Beneran lho. Kowe golek lho bojo bapak. Dadi tapeke wae.
5: Oh dadi ngene wis-wis janekno, Pak ya. Anake tapeke, lah ibuke tendhe ngene, Pak ya.
0: Jenenge cacat iku. Iya, iya, iya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man izdadal 'ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa buta. Wa fi haditsin akhar may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis au kamakol hadratil mukarramin, tumateng para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para cerdik cendekiawan ingkang kawula muliakan, tumateng segenap pengurus takmir Masjid Agung Masjid Baitul Mukminin Jombang ingkang kawula muliakan, tumateng para bapak, para ibu, para hadirin sedaya jamaah sholat subuh Masjid Agung Jombang ingkang kula muliakan, mustamiin mustamiat ingkang melalui media online ingkang kula muliakan, monggo sesarengan wonten injang ingkang penuh berkah menika kita ngaturakan syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanti wawasan alhamdulillahi rabbil alamin, kita sedaya tasik dipun takdirakan Allah saged ngelaksanakan amal ibadah arupi sholat subuh berjamaah wonten masjid ingkang minulya menika. Mugi-mugi sedaya ikhtiar kita dalam rangka mengabdikan diri teng kene Allah Subhanahu wa taala istu-istu kantuk ridho lan sedaya amal ibadah kita dipunterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Shalawatuki salam mugi-mugi tetep katuraken dumateng baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang sampun paring pitedah suri tauladan dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kemawon kanti wulan ingkang minulya menika samangke wulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, kita saged menghormat kanti ikhtiar ngikuti nopo ingkang sampun dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi, sehingga kelak di akhirat kita sedanten kantuk syafaatipun. Kang kaping tigonipun para hadirin sedaya, monggo sarengan kita bikak kanti waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi dengan barokah kajian subuh wonten injang menika, ugi keistiqoman panjenengan sedaya anggenipun tolabul ilmi, mugi-mugi dados keberkahan dumateng keluarga kita sedaya, dumateng anak turun kula panjenengan sedaya, mugi-mugi dados keluarga ugi keturunan ingkang barokah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para bapak, para ibu hadirin sedaya, kawula nglajengaken pengaosan minggu kapengker sak mangke ingkang nomor 7 inggih menika membahas tentang hibdul lisan, ngreksa lisan saking 8 perkara ingkang dipun saranaken kalian Al-Imam Al-Ghazali. Injang menika inggih menika nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim.
asabi'u utawi kang nomor pitu iku addu'a undungaken Allah alal kholqi ing atase makhluk. Fahfad mongko ngrekso sapa sira lisanaka ing lisan sira anit du'a i saking donga kang ala ala ahatin ing atase wong suwiji min kholqillahi ta'ala saking makhluki Allah ta'ala. Wa in dolamaka wa in dolama mongko lamun nganiyoyo sopo ahad ka ing siro fakil mongko pasraho sopo siro amrohu ing perkorone ahad ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Para hadirin, nomor pitu meniko nggih termasuk amalan ingkang kita jaga supados kita sedaya terselamatkan saking afatul lisan, saking bahayanipun lisan. Inggih menika kita sedaya dipesen saestu kalian Imam Al-Ghazali pun ngantos nglampahi perkawis ndongaaken tiang lintu kanthi donga ingkang ala. Keranten tenggene Islam donga niku mboten namung rangkaian dari kata-kata ingkang kita sebut, kita ucapkan, ingkang kita panjatkan tenggene Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doa ini adalah merupakan pembuka media komunikasi kula panjenengan sedaya tenggene Allah Subhanahu wa taala. Koyok-koyok antarane kita sebagai hamba dengan Allah niki kados-kados pun mboten enten penghalangi. Sehingga dengan doa niki yakin kita sedaya niki koyok-koyok apa sing tak jaluk iki pangeran mirengaken. Nggih. Mangkane Imam Ghazali pesen saestu, kita sedaya dados muslim ingkang sae pun ngantos ndongaaken tenggene makhlukipun niki kanthi donga ingkang boten sae. Keranten donga niki munajat kula panjenengan sedaya. Nek Kanjeng Nabi dawuhaken doa niku adalah otaknya ibadah. Saking pentingnya. Enten male sing sajang, enten male wonten hadisipun Kanjeng Nabi, nggih, doa niku adalah senjatanya orang mukmin. Silahul mukminin niki donga. Makanya kita sedaya megang saestu donga niki pun sampai keprucut dados donga ingkang ala ingkang ditujuaken tenggene makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi enten tiang ngantos dolimi kula panjenengan sedaya ngani ngoyo tenggene kita sedaya ingkang dados saudara muslimnya atau mungkin sebagai temannya, kita sedaya niki jagi pun ngantos keprucut donga sing mergo disakiti ambek dulure kita sedaya niki dadekno donga Allah ten gene dulure. Nek ten mriki kalian Imam Al-Ghazali fakil amrohu ilallahi ta'ala, cukup kita pasrahaken atas kejahatan yang dibuat oleh saudara kita ini tenggene Allah Subhanahu wa ta'ala. Lho niki ilmu jero, cara bahasane ilmune dadi wali ngeten iki. Dilarani wong tapi mboten kantuk bales, tapi didongaaken kanthi donga ingkang sae. Niki sakjane lakon ingkang paling abot tapi sae mungguh Allah Subhanahu wa taala. Fakil amrohu, kita pasrahkan tenggene Allah Subhanahu wa taala. Mbok bile wonten tiyang lintu ingkang mendolimi dumateng kula panjenengan sedaya. Kita sampun dipun contohaken kali panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi niku dihimpit, diberi perlakuan yang kasar ketika di awal dakwah, sampai beliau niku melakukan satu hijrah dengan harapan hijrah saking kota Mekah ini akan mendapatkan satu keringanan dari himpitan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kanjeng Nabi ngesakaken tenggene umat sing melbu Islam tambah dimusuhi. Salat di dekatnya orang-orang kafir ada yang ditimpa dengan kotoran unta, ya. Ada yang ditedah dan lain sebagainya di dalam sejarah seperti itu. Akhirnya dijak pindah, nyoba hijrah tenggene Thaif. Ternyata ketika di Thaif, niki kali penduduk Thaif mboten diterima kanthi sae. Kanjeng Nabi malah digemplangi watu ngantos Kanjeng Nabi di sebagian anggota tubuh beliau berdarah. Ngantos gigi Kanjeng Nabi niki copot. Nggih. Ngeten niki malaikat sing jaga gunung niki nawaraken ten gene Kanjeng Nabi ya Rasul. Nggih. Nek menawi panjenengan merintahkan sak mangke gunung niki diblekno ten gene wong Thaif kula sanggup. Nggih. Akhire napa Kanjeng Nabi dawuhaken Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kanjeng Nabi kok marah mboten? Kanjeng Nabi kok nesu ten gene tiang Thaif mboten? Tapi malah didongaaken kalian Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, panjenengan paringi pitunjuk dumateng kaum Thaif karena sesungguhnya mereka semuanya adalah orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Akhirnya temeniku disambung kalian dongani Kanjeng Nabi, mudah-mudahan dari anak keturunannya orang-orang Thaif ini menjadi orang-orang yang beriman dan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampai karena doanya Rasulullah mustajab. Beberapa tahun kemudian maka beribu-ribu orang-orang Thaif ini semuanya menjadi muslim. Para hadirin ingkang kula muliakan, itu salah satu contoh yang sangat jelas yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Betapa sakit, betapa kedoliman yang diberikan oleh orang lain, tapi Kanjeng Nabi tidak membalas kedoliman sama dengan kedoliman, akan tetapi dibalas dengan doa-doa yang lebih baik. Bukti bahwasanya doa jelek niki berimbas. Niki wonten nek masyhur ten ngrene critane Jures, nggih. Jures niku ahli ibadah. Suatu ketika dipanggil kalian Ibu Iya Jures. Jures niki bimbang sembayang niki tak tutupno utawa jawab undangane ibu. Akhirnya Jures niki nglajengaken salate. Lah karena ibunya Jures niki nimbali Jures bolak-balik, ya Jures mboten di gateaken, akhirnya terbesit doa Allah ten gene Jures, wis tak dongakno muga-muga Jures gak mati-mati sak durunge petuk wong pezina. Oh, kan donga Allah niki ge. Dadi wong tuwa pangapunten dongakno ten gene anak Allah. Lho kedadean saestu. Akhirnya napa Jures niki mboten sedo sak derenge kepanggih kalian pezina, cara bahasa sak mangki pelacur. Nggih, ampunten niki suatu ketika ada seorang perempuan niki mengaku-ngaku ten gene penduduk niku wau bahwasanya dia hamil karena dihamili oleh Jures. Akhirnya Jures yang asalnya ahli ibadah niki tenggene musala niki digemplangi kali wong sak kampung, difitnah jarene ahli ibadah ternyata tukang zina. Lah karena itulah akhirnya Jures ngomong nanggone perempuan itu, tidak ada bukti yang menyatakan bahwasanya saya adalah sebagai ayah dari anak yang kau kandung itu.
kita tunggu sampai lahir. Mungkin pun lahir dibuktikan niki anaknya juris napa mboten. Ternyata ketika lahir perutnya disentil ditakoni, iki anaknya sapa? Ternyata bayi sing asalnya kecil dia bisa berbicara. Saking soleh juris bisa menjadikan keajaiban yang seperti itu. Bukti nyata bahwasanya meskipun doa yang ada di hati seorang ibu saja kepada anaknya, niki juga akan kelampahan. Para hadirin ingkang kula muliakan, begitu dahsyatnya doa. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jainani dalam kitabnya Sirul Asrar beliau menyampaikan, jadi donga sing dipanjatna wong niki macam-macam. Nek dongane apik niku bagaikan cahaya yang sangat gemilang. Tetapi ketika doa itu adalah doa kejelekan, itu seperti kegelapan. Maka ketika doa-doa itu dipanjatkan, niki koyok kegelapan, muter akan ke atas, langit ternyata menutup, tidak menerima. Masuk ke bawah karena di atas tidak terima, masuk ke bumi, bumi tidak menerima. Akhirnya doa yang jelek ini tadi, ini bilangnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Sirul Asrar itu, muter. Lah pas muter niki golei sapa sing didongakno iku mang. Kok sing didongakno niku pas niki melbeten gene tiyang niku wau. Tapi donga niki nggih melbeten gene tiyang sing donga kiambak. Makane tondo-tondone wong sing senengane dungane tambah elek niki dalam kehidupane mboten tambah sae. Mboten tenang kehidupane. Nggih. Kranten apa? Dia tidak kuat untuk menahan gelapnya cahaya dari doa yang sudah diterima itu. Maka menjadi suatu peringatan dumateng kita sedoyo, menawi saged kita panjatkan kebaikan, doa-doa sing sae, meskipun itu kepada orang yang mendolimi kula panjenengan sedoyo. Dilanjutakan kalian Al-Imam Al-Ghazali, wa fil hadisi annal madluma la yad'u ala dolimi hatta yukafi'a summa yakuni lidzalimi fadlun indahu yutalibu bihi yaumal qiyamah. Dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang dinukil kalian Imam Ghazali, wong dolim niku, wong sing didolimi niku dungane niku mandi, para hadirin. Dadi kok enek tiyang niku didolimi baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Niki tiang sing didolimi niki dungane niku sangat mandi, pol. Maka ketika dia memanjatkan doa, langsung diijabah kali Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih enten untunge tiang sing dolim niku eji oleh keutamaan, oleh luwian bahasa ngoten. Dadi wong sing dolim bejing-bejing ten akhirat niku kantuk luwian. Luwiane nopo? Luwiane perkara sing di luar batas dungane wong sing didolimi. Contone tiang sing dolimi anggur-anggur mergone saking nesune, tiang niku sampai dikeplaki ngoten nggih sampun. Terus mantun nonton tiang sing dikeplaki niki donga, wis tak dongakno gara-gara kon ngeplaki aku, tak dongakno awakmu ketabrak sepeda mati. Lho kok kedaden ngantos mati temen. Lah bijing-bijing ten akhirat wong sing dolimi sing ngeplak niki wau, niki kantuk luwenan. Kok kantuk luwenan terus pundi? Dawuh niki Kanjeng Nabi, lidzalimi fadlun indau yutalibu yaumal qiyamah. Kranten tiyang kala wau membales dengan balasan yang melebihi dari kedoliman yang diberikan. Lho, sampai enggak menten. Dadi kadang-kadang nek nut miturut nafsu kula panjenengan sedaya digarai titik balese niki ka kata. Lho balesan kadang ngeten iki lho enten itungane. Benjing-benjing dibangsulaken ten kene tiyang sing ndongaaken Allah. Lho ngantos sak monten. Nggih. Makane kedoliman niku nggih
kita sedaya nek kepingin selamat, salah satu cara nggih ditrami mawon. Nek saged mendel, nek kuat, nek boten kuat nggih didungakno, tapi dungane sing sepadan. Nek boten sepadan, kita sedaya benjing-benjing kantuk balenan Allah saking tiang ingkang kita dolimi. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, di dalam tingkatan tasawuf nggih. Ten gene tingkatan tasawuf menungso niku wonten tiga tingkatan ketika disakiti seseorang. Nomor setunggal niku wonten tingkatan adlu. Inggih menika nafsu ammarah. Niki termasuk tingkatane tiyang awam sing tasik dikuasai ego. Biasane risikone melampaui batas kados ingkang kawula aturaken kula wau. Pasti akan membalas dengan doa keburukan yang setimpal. Niki termasuk tingkatan sing paling rendah dalam menyikapi ketika seseorang disakiti. Niki kita sedaya masuk ten golongan sing nomor pinten. Niki sing paling rendah. Jadi golongane wong awam sing ejik nguwatno egone ketika disakiti oleh orang lain, maka dia akan membalas dengan doa keburukan yang setimpal. Tingkatan sing nomor kali niki dalam kajian tasawuf nggih. Sing nomor kali inggih menika nafsu lawamah dalam kategori ihsan. Nggih menika tiang-tiang sing jiwae mulai sadar mencegah dosa namun masih merasakan perihnya luka. Jadi niki masuk sing disaranaken kalian Imam Al-Ghazali napa menahan lisan, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki tingkatan sing nomor kali. Kira-kirangan kita sedaya mlebet tingkatan sing nomor pinten. Niki berarti masuk nafsu lawamah, ihsan. Dadi nek dilarani ambek wong ya didongakno terus dipasrahno nang nggone Gusti Allah. Angel nggih, ngeten niki. Kranten sinten tiyangi sing dilarani wong saged sabar. Minimal kadang-kadang ya wis mesti didongaaken. Nggih, pun mesti didongaaken. Nah, niki berarti kita sedaya tasik tataran sing nomor kali. Wonten ngoten dipasrahno pangeran pun tak pasrahno nang nggone Gusti Allah, wis pangeran balesi piye wis sembuh kan gitu. Niki koyok-koyok wis sae, tapi niki tingkatan sing nomor kali. Lah tingkatan sing nomor tiga inggih menika nafsu mutmainnah. Nggih. Nafsu mutmainnah menika gadane tiang-tiang jiwane sing pun fana. Melihat hakikat segalanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang bergerak di bumi, apapun yang terjadi, ini adalah merupakan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tengene kula panjenengan sedaya sebagai orang mukmin. Maka perilaku yang dilakukan orang tingkatan yang ketiga adalah memaafkan seketika dan mendoakan orang tersebut supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki contoh ingkang sampun dipun paringaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad tenggene tiang Taif kalawau. Niki tingkatan sing paling tinggi. Jadi memaafkan seketika pun boten usah mikir, mantun ngoten didoakan semoga orang yang menyakiti kita, yang mendolimi kita, niki kantuk hidayanipun Allah Subhanahu wa taala. Mangkane engkang pendiri Toreko Syadilia Abu Hasan Asyadili niki nanti ditanggleti kalian murid-murid ini pun. Ya Syekh, panjenengan niki kok sangat sabari. Enten tiang musuhi panjenengan kados mekaten. Musuhi panjenengan kados mekaten. Panjenengan kok tali sabar. Kok mboten didongaaken mawon. Akhirnya kalian Abu Hasan Asyadili didongaaken malian.
didungakaken ya Allah, bulan menika mungkin sing asali dalam kegelapan mugi-mugi panjenengan paringi terang. Sing mungkin dalam kemurkaan panjenengan mugi-mugi paringi mahabbahipun panjenengan. Gara-gara doa Abu Hasan Asyadili, pahami muridine dungane Abu Hasan Asyadili niki mandi. Tiang kalau wau sing asale musuhi tenggane Abu Hasan Asyadili niki dados tiang ingkang termasuk walinipun Allah Subhanahu wa taala. Bibarokati dungane Imam Abu Hasan Asyadili. Kan kadang-kadang kita sedaya ya Allah nggih. Termasuk kepanggih tiang-tiang alim niki sing boten kita arep-arep niku donga alonipun. Dan kita yakin tiang nek alim niku boten mungkin dongaaken ala ten gene tiang lintu. Tiang alim para kiai amilin para kiai-kiai sing ngamalno ilmune niki sing diwehno iku rahmat ten gene tiang lintu ten gene umate. Kiai masih enek santri ini dablek ya nopo. Niki tambah dikek inggon didek no ambek kiai ini. Mboten tambah didono didek no. Ben nopo cek kantuk barokai cek kantuk iso mantau bisa merahmati kepada santri tersebut. Akhirnya santri menjadi baik. Niki sering kejadian. Niki tiang-tiang sing pun idek tenggeni Allah Subhanahu Wa Taala. Sing diharapaken niku mboten perkara sing ala, tapi sing diharapaken tiap hari niki kesaenan kesaenan dan kesaenan. Para hadirin ingkang kula muliakan. Nah, bagaimana seharusnya cara kita supaya napa sih? Tidak mendoakan buruk kepada orang lain. Niki penting. Supaya kita semuanya ini terbiasa mendoakan kebaikan kepada orang lain. Ini dari beberapa sumber saya dapatkan, yang pertama

maka pandangan rohma kepada orang yang berbuat dolim ini sangatlah penting. Kemudian yang kedua, kita lakukan jeda kesadaran. Apakah karena kedoliman seseorang menjadikan hati kita yang terbiasa zikir kepada Allah mantun ngoten melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang yang dolim? Eman-emani, coro bahasai, lesan kita dikotori dengan perkataan yang jelek sehingga menjadikan orang yang dolim kepada kita niki mendapatkan kejelekan kita. Kita berpikir sejenak, mboten langsung melontarkan nafsu kulo panjenengan sedaya membalas dengan kedoliman. Niki sing nomor kali langkah yang bisa kita lakukan supaya tidak mudah mendoakan, mengutuk kepada orang lain. Sing nomor tiga, kita membalikkan doa kepada orang-orang yang berbuat dolim dumateng kulo panjenengan sedaya. Membalikkan doa dengan doa-doa kebaikan. Jika kita diberi satu kejahatan, maka kita kembalikan dengan doa. Maka memang terbaik bagi seorang muslim adalah mendoakan kebaikan kepada muslim yang lainnya. Niki doa sing paling sae. Dadi donga niku antarané ndongakno awak dhewe ambek ndongakno wong sesama muslim, tingkatane niku langkung sae ndongakno tiyang muslim sedaya. Konsekuensinya ketika kita mendoakan orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Tetapi ketika kita mendoakan diri kita sendiri, belum tentu akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Niki benten ini kita mriku. Kadang kadang nek ndonga kanggo awake dhewe, engko wetu setengah jam koyok-koyok ejik kurang. Nggih. Nopo mawon ditedhi. Nafsu. Nggih. Tapi coba kita mendoakan kepada orang muslim. Mendoakan domirnya pakai domirna. Allah maafir lana dan seterusnya. Ya Allah mudah-mudahan panjenengan ampuni sedaya kaum muslim muslimat. Lah, ketika kita seakan-akan mendoakan orang lain, ini pada hakikatnya kita adalah mendoakan kepada diri kita sendiri. Maka ini doa-doa yang terbaik niku kados mekaten. Maka dawuhne Kanjeng Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Iki dawuhne Kanjeng Nabi. Wong-wong sing kasih sayang, sing duweni welas asih, niki bakal dikasih kalian Allah Subhanahu wa taala. Kan ciri-cirine wong sing welas asih, niki atine niki mboten atos. Hatinya ini tidak akan menjadi hati yang keras. Mengapa? Karena dia sangat menyayangi seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Allah bakal menyayangi kepada orang-orang yang dia punya sifat penyayang. Kemudian dilanjutkan kalian Kanjeng Nabi, irhamu man fil ardi. Sayangilah apa saja yang ada di dalam bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka apa yang ada di dalam langit semuanya akan merahmati dan menyayangi kulo panjenengan sedaya. Enten tiang-tiang niku kados-kados gak patik terkenal teng ngene donya. Cara basae donya wis biasa. Klambine biasa, penggaweane nggih biasa. Oke. Tapi terkenal teng ngene langit. Nah, iki banyak, salah satunya Kanjeng Nabi pernah memerintahkan Umar bin Khattab jaluk donga teng ngene salah satu sahabat, dan sahabat niku baru bisa ditemui ketika Kanjeng Nabi sampun wafat. Apa sih amalane sampai Kanjeng Nabi niki nek petuk sahabat iki dikongkon jaluk donga. Dipeseni Kanjeng Nabi pas Kanjeng Nabi tasik sugeng.

pas pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq digoleki di Mesir ten gene Madinah ten Mekah sing jenenge iki dereng ketemu. Akhirnya pas pada waktu Umar bin Khattab niki dados khalifah, niki menyuruh salah satu pasukannya untuk mencari salah satu nama ini. Ternyata ketemu. Dia punya amalan yang sangat mulia. Tenggene dunyo pasukan niki takon sampun takon fulan niki ta. Wonge biasa. Panggul manggul napa niku dodolan nang gone pasar mari ngono mule. Tapi amalan yang paling saya apa? Beliau itu merawat terhadap ibunya. Jadi dibelikan susu-susu yang terbaik, dibelikan daging-daging yang terbaik, didulang ibu sing pun sakit tenggening griya. Niki sing dadekaken tiang langit niki hormat dan sangat bangga terhadap si fulan tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab dugi temriku nyuwun donga menyampaikan bahwasanya saya dulu dipesan oleh Rasulullah untuk meminta doa kepada panjenengan. Jadi ada orang-orang yang satir, orang-orang yang tertutup di dunia seakan-akan koyok-koyok wong biasa-biasa, boten dromesi cara bahasa kula panjenengan sedaya, tapi di penduduk langit sangat terkenal. Para hadirin ingkang kula muliakan, menawi kita mendalami saking pembahasan pagi menika, kita sedaya estu-estu monggo pun sampai gada rumongso Allah tenggeni tiang lintu, pun ngantos ndonga akan Allah tenggeni tiang lintu, kita ikhtiar sesarengan mudah-mudahan di hati kita semuanya selalu berprasangka baik dan mendoakan baik terhadap sesama makhlukipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ingkang kula muliakan, kula kinten cekap semanten pembahasan wonten injang menika, mbok bilih wonten kelepatan kula nyuwun agungipun sih pangapunten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa lisana minal kadhib wa 'ayna minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung pun nyuwun ngapunten. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin, Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Balidha lan krono arai iki. Arai iki wong kang luweh sampurno. Tegese tiang ingkang sampun tumugi makom pakok. Kala dawuh sopal musannifu musannif. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Abu Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu dawuh li Aisyata maring putrine tegese Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lama nazalat tatkalani temurun apa baru atuha kebebasane Siti Aisyah minal ifki saking tuduhan goroh ail kadhibi tegese goroh, yani Siti Aisyah dituduh zina. Ala lisani Rasulillah ing atase lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing ing atase Rasul iku baroah. Ayat baroah. Ay fil Qur'anil Azim. Ya Aisyatu, niki dawe ayahnya, dawe Abu Bakar. Uskuri terima kasih sira Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Liana baro ataki krono setune lebaran iro, kebebasan iro. Iku sabab wa utawi sebabe baroah iku Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala tahsulu lan ora hasil apa baroah illa bi barokatihi kejobo sebab barokai Rasulullah. Mulane fayastahiku mongko ngahaki sapa Rasulullah ngahaki asyukra ing disyukuri diterima kasihi mingki saking sira sira Aisyah. Faqalat mongko matur sapa Aisyah wallahi demi Allah la askuru mboten syukur sapa kula. Mboten terima kasih sapa kula illallaha angin ing Allah. Kenek nopo Siti Aisyah kok sampe ngoten. Mboten purun terima kasih teng Kanjeng Nabi. Mboten kersa terima kasih nek mboten teng Allah. Di anaha klostune Aisyah fi dzalikal waqti ing dalem mengkono waktu. Mengkono waktu, waktu itu Mboten kok waktune terus-menerus mboten. Iku ibatun ilang sirna an ikhsasiha saking perasaane. Perasaane ku indranya. Mun ghamisatun turkang kerem fil anwari ing dalam pira-pira nur tauhid. Lam taro ora ningali sapa isah wirallah ing sak liyane Allah. Iki jenenge makom fana. Iku tenggelam di dalam nur tauhid yang dipandang hanya Allah. Dalam nuduhaken ha ing Aisyah sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nuduhaken alal maqam ing atase maqam al akmali kang luwih sampurna. Maqamil baqai tegese maqam baqa. Al muktandi kana terapi li isbatil athari maring netepaken pira-pira makhluk. Menek wis tekan maqam baqa itu baru mengakui adanya makhluk. Nek makom fana mboten ngerti nek ana makhluk niki mboten ngerti. Apa wis tekan makom baqa mengakui keberadaan makhluk. Ain nadori tegese ningali lil khalqi maring makhluk. Wa min jumlatihim lan iku setengah saking jumlahe khalqi golongane khalqi Rasulullah utawi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya wis tekan makom baqa iku ningali Allah iya ningali makhluk iya. Termasuk makhluk sing ditingali Rasulullah. Dadi anake Siti Aisyah ora gelem terima kasih ning Rasulullah iku sebab waktu iku ora bisa nyawang Rasul. Sing disawang mung Allah. Bamuk tandon nandori lan utawi patrapane ningali ilahi maring kholqi iku syukruhum nyukuri kholqi. Kapane waruh makhluk ya nyukuri makhluk. Mergo makhluk iku dadi lantaran. Sumasta dalam moko kari-kari ngalap dalil sapa musonef ala annahu ing atase setune kelakuan iku yang bagi sayukjo apa syukruhum nyukuri kholqi. Bikaulihi kelawan dawe musanef wa qad qala ta'ala. Lan teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala anishkurli tegese syukura sapa sira li maring ingsun. Di samping nyukuri ingsun ya wali-wali daika maring wong tuwa loro ira. Kawakmu ku sing gawe ku aku. Ora ana aku ya ora bakal ana. Israjan aku sing gawe ya liwat ibu bapakmu. Ibu bapakmu gregeten, ibumu gregeten. Akhire terus tarung. Nggih, kupu gajah, kupu tarung, kupu gajah, kupu tarung. Barang ibu bapakmu tarung terus metu awakmu. Dadi yo syukura ning aku, syukura ning ibu bapakmu. Bakalan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaskuru ora syukur Allah ing Gusti Allah bin nasbi klan diwaca nasab Allaha Allaha iku wa fa'ilu syukri utawi fa'ile asuku, fa'ile yaskuru, wayo fa'il iku alabdu kawula. Warofi lan diwaca rafa, nek diwaca rafa Allahu. Aila yusibu tegese orang ganjar sapa Allah Gusti Allah. Man ing wong layas kuru kang ora nyukuri sapa man anasa ing menungso. Bala yardo lan ora rido sapa Allah lahu maring man. Dalika mengkono mengkono syukur. Payam bagi moko saejo. Payam bagi moko saejo sapa man. Saejo syukur Allah ing nyukuri maring Allah. Liannahu krono setune Allah iku ala didat harroka. Kang ubahaken sapa lan di kolbal abdi ing atine kawula. Di samping nyukuri Allah wa syukrul abdi lan nyukuri maring kawula terima kasih. Lianna hukustune abet iku wasitotun kang dadi lantaran. Wadur utawi kang bahaya agen. Sing bahaya no. Wa ya ador. Ikwal wukufu mandek mahu ing dalam satane abet. Mandek ning abet tok sing diketok imung lantaran ora ketok Gusti Allah. Winginane contoh sing panjang bareng disuntik dokter waras. Rumangsane sing marasaken dokter duduk Gusti Allah. Iku yang sangat berbahaya. Mulane diarani syirik jahri. Wal ghaibatulan samar sirno anirobi sak nyawang pangeran. Wakanat lan ono sopo Aisyah wa iya yo Aisyah. Ai Aisyah tu fidali kal wakti indalam mengkono-mengkono waktu. Iku mustolimatan tenggelam kerem ansyahidiyah saking pandangane Aisyah saking pandangane ay makhudatan degese dijupuk an ikhsasiha saking pengerosone Aisyah wa ibatan turkang ilang an hukmi basyariyatiha saking hukum kemanusiaane Aisyah. Di sifat-sifat kemanusiaane hilang. Bal istilamu utawi istilam kerem iku halatun tingkah kahanan. Tak tarikang teko opo hala alabda ing kawula minta jalillahi krono saking ngedenge Gusti Allah. Ali ngatasi abet bisa iku ngetok bisifatil kohri kelawan sifat meksane Allah ku jenenge tajalli sifat padahibuhu mengko nutupi apa sifat kohru ing abet an ihsasihi saking pengerasane abet wa ibadan turkang ilang kang sirno anil asari sak nyawang piro-pro makhluk bahwa mutawi asar iku al makhluk kotu piro-pro makhluk balam tasyat mengko ora ningali sapa Aisyah ilal wahida kejopo ing dat kang siji al koharo kang bisa meksaaken. Wa fi qawlihi an iku ing dalem dawe musonef wakanat fi dhalikal wakti lafat wakanat fi dhalikal wakti isyaratun utawi isyarah ila anna dhalik mading setune mengkono-mengkono istilam tenggelam ngono iku iku laisa ora ono opo dalik oraniku halan tingkah laziman kang tetep ngeroso tenggelam di dalam nur tauhid iku gak langgeng diluk tok. Yeah, diluk tok. Mboten dangu pun bisa memandang pada makhluk lagi. Yeah, mulane safaru tadalli perjalanan turun niku cepet. Sesi ambek perjalanan naik cepet. Laha kedua Aisyah fi jami al-qotiha ing dalam sekabiani biar waktune Aisyah batarokot balik ningkat sopa Aisyah anhu saking Islam ila makomil farki maring makom farki pisah bahwa utem makom farki ikuru yatul haki bisa ningali dat kang hak ma'al khalqi sartane nyawang makhluk. Waqala radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Allah menurunkan ayat yang menerangkan kesuciannya dari tuduhan-tuduhan orang munafik yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei Aisyah, bersyukurlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, demi Allah, saya tidak akan bersyukur melainkan kepada Allah. Abu Bakar menunjukkan kepada tingkat kedudukan yang lebih sempurna, yaitu bakok, yang mengakui adanya makhluk. Karena Allah telah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ketika itu sedang terpengaruh dari perasaannya. Terpengaruh dari perasaannya itu perasaannya hilang. Lupa dari semua makhluk. Sehingga tidak melihat sesuatu. Kecuali zat Allah yang Esa dan Maha Kuasa. Para bapak, kersane langkung jelas nggih. Nalikane Sayyidah Aisyah dituduh zina. Niki bukan main nggih. Di keluargane Kanjeng Nabi niku nggih nate dituduh zina. Saman seeling Gus Dur mulai dadi presiden dituduh zina. Nun. Nek saiki wis suruh kaya ngene mripati ben melek. Sudah berapa hari Gus Dur masih ribuan nggih sing berziarah teng makame. Masa uniku wong zina. Para bapak memang banyak tuduhan-tuduhan sing maksudnya menjatuhkan nama baik. Para bapak nopo malih Gus Dur. Wong Siti Aisyah mawon nate dituduh zina. Para bapak, para ibu, kalau tak cerita niki dhisik. Mangke keterangan hikam, nggih, pertemuan depan, nggih. Insyaallah. Dene pertemuan depan gak teko ya gak komanan ngene. Para bapak wonten hadis Bukhari. Sayyidah Aisyah radha anha bercerita. Cerita, sing cerita Siti Aisyah piyambak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku menawi badhe tindakan rehne garwane niku kathah. Sopo bakale sing derekno. Nek teko Kanjeng Nabi dawuh kon sing melu, kon sing melu nggih garwa riyane enggak enak ati. Nggih. Te setiap badhe tindakku garwane niku diundi. Sama nate ngundi wonten, Mak. Yang diundi apa nih yai bojo sitok plek iku tok. Ngene gak ono meneh. Diundi setiap badhe tindak niku mesti garwane diundi. Nggih. Sinten ingkang medal undiane niku sing nderekaken Kanjeng Nabi. Sinten ingkang mendapatkan undian niku ingkang nderekaken. Dalam suatu perjalanan badhe perang. Nggih. Badhe perang jene perang Banil Mustaliq. Perang-perang Banil Mustaliq arane perang. Kan Nabi ngundi garwa-garwane. Bareng diundi ternyata sing oleh undian aku, nggih, undikane Aisyah. Banjur aku yo terus metu ambek Kanjeng Nabi nderekno. Nalika iku sakbakdane diturunaken ayat hijab. Diturunkan ayat hijab. Ayat sing kudu gawe aling-aling antarane lanang wedok. Kados niki ngaji niki jenenge hijab. Antane wedok ambek lanang dibatasi nganggo selambu. Ku dibatasi cekne sing lanang ora ndelok sing wedok ya ora ndelok sing lanang. Tapi aja owok-owok lho. Lho para bapak turune ayat hijab niki, niki sanes dawuh Aisyah, keterangan kula. Niku beberapa hal usulane Sayyidina Umar niki cocok nggih. Bakdane Sayyidina Umar usul niki terus turun ayat niki beberapa hal. Saking hebate Sayyidina Umar. Karena apa biyen niku sadurunge turun ayat hijab. Dadi nek dahar niku nggih sajang bareng ngoten niku. Nggih laki nggih perempuan bareng. Suatu saat ngepasi pas Sayyidina Umar ku badhe mendhet panganan terus kedisian tangane wong wedok. Akhire tangane Sayyidina Umar ku nyenggol tangane wong wedok iku. Ternyata itu membekas krenyeng. Berpengaruh. Berpengaruh. Di bareng nyenggol niku tangane wong wedok ku berpengaruh. Sedumar niku terus angen-angen. Dan ini terus rak bahaya. Niku sahabat yang hebat maupun si krenyeng. Apa mana niku lo sampean mesti krenyung niku. Masya Allah. Akhirnya usul datang kanjeng Nabi. Lembung nggih kanjeng Nabi antane jalur esri niki enten tabir. Mboten dangu turun ayat hijab. Tinaliko bepergian niki Sayyidah Aisyah nderekaken kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki sak badane turun ayat hijab. Bar niku pun mboten enten wong lanang roh wedok, wedok roh lanang mboten enten. Upamane iya niku ngangge cadar, ya ngangge cadar. Para bapak ceritane Sayyidah Aisyah kula terusno. Aku ditumpakno sekedup. Sekedup niku omah-omahan cilik sing didele dhuwure unta. Iku jenenge sekedup. Nggih. Kangge yup-yup niku, Pak. Saman sing tau haji tengene Arafah niku kok kathah unta disewakno kon numpak diluk dipoto-poto. Nggih. Oh niku sing ditumpaki niku omah-omahan cilik niku jenenge sekedup. Nggih. Aku ditumpakno sekedup dideleh ning gegere unta. Banjur terus budal dateng medan perang. Nggih, pelaksanaan perang Siti Aisyah mboten cerita disingkat. Barang wis perang selesai, perang Banil Mustaliq, Mustaliq kok kanggo qaf dudu Mustaliq. Mustaliq rak jenenge wong. Mustaliq. Para bapak, Kanjeng Nabi terus kondur bareng kalian bala tentara menuju Madinah. Nggih. Bareng wis cedhek ambek Madinah, cedhek lho, cedheke niku cedheke wong kono, Pak. Nggih. Nggih tasik puluhan nggih kilometer jauhnya. Banjur Kanjeng Nabi mengumumkan budal engkuk bengi, berangkat engkuk bengi. Jadi rombongan batentan niki ngumpul dhisik. Terus Kanjeng Nabi memberi pengumuman berangkatnya nanti malam. Napa para bapak? Daerah ngriku niku panas mboten karuan. Wingi kula umroh Ramadan teng Madinah panase 55 derajat. Semonten teng Indonesia ke 30 mawon sampean sambat pun. 55. Niki nek teng padang pasir bukan main para bapak. Indonesia niku rok kathah tumbuh-tumbuhan tepi jalan. Nyawang Sawah itu koyok babut permadani, menghijau. Gunung-gunung menghijau. Dan timur tengah niku gunung-gunung nggih watu, nggih. Pasire nggih pasir geragal niku nggih namung pasir nyel ana suket arang-arang. Panas nggih. Mulane berangkate dalu. Para bapak bareng dalu niku mulai berangkat kanya Nabi sak bala tentera. Nuwun sewu, lah kok Sayyidah Aisyah iku kebelet. Mengerti kebelet mboten? Bareng kebelet niku terus misah saking bala tentera niku pados panggunan ingkang tebih. Perlu nekodil hajat. Kuntil hajat, piyambakan. Mboten ngajak konco. Bareng piyambak ini ki kuntil hajat, terus sekedupe Sayyidah Aisyah niki dungahno teng unta. Monggo badhe berangkat. Lah sing unggahno niku mboten ngerti nek Sayyidah Aisyah ku mboten teng sekedhup. Lah apa yo gak krasa abot apa piye? Sayyidah Aisyah dawuh, wektu iku wong wedokku gak ana sing lemu. Gak koyok wong tambak beras ngono. Gak wong lemu, wedokku kuru-kuru mergo dare titik. Dari titik, jadi wong wedok ku enteng-enteng. Itu enteng kalian lemu, ini ku penak pundi pak. Ini penak sing enteng, nek gotong-gotong itu ku enteng. Dawe Sayyidah Aisyah mereka dari ku titik-titik waktu itu. Jadi mulane nalikane rombongan ini ngangkat sekedupku, ora krasane aku gak ana. Berkono aku mbek gak ana aku ku bedane ora pati ketara. Moko panjenengan aku yo enteng disambung aku yo jik wenom. Para bapak nggih. Wong Sayyidah Aisyah baru Kanjeng Nabi usia 50, Sayyidah Aisyah jik umur 5 tahun lho, Pak. Nggih. Payoh ngono. Lha Syekh Budi kok diuyel-uyel. Para bapak pun bareng tiang-tiang padha budal sekedupku digawa ora ngerti nek aku ora ning jerone sekedup. Tur aku nekane hajatku wektune rada suwe. Dadi jarak perjalananane rombonganku ya wis adoh. Banjur akhirnya aku pengen balik, pengen nenggone panggunanku, sing ono sekedupku. Laku aku grayah-grayah guluku, laku kalungku ilang, pedot. Kalung nopo niku jenenge kalung montene tanah Adhfar. Kalung monte, para bapak, kalung iku bagus. Merupakan batu, nggih. Batune warnanya hitam, enten urat-urate putih, nggih. Warnane hitam, urat-urate niku putih. Akik niku lak ngoten, Pak, kadang enten urat-urate. Niki urat-urate putih. Jadi urat sing putih iki tok cetha. Mergo panjen batune ireng. Para bapak, kalung sing saking montene negara Adhfar niki enten khasiate. Nggih. Kados wingi kula aturaken enek akik niku kanggo tulak napa racun. Lah kalung montene iki niki nek enten wong kok mulai ngelarani babar. Badhe mbabar. Nggih. Terus niki munte niki kok dibuntel kalian rambut, rambutnya sing badhe babar terus ditaleni. Niku babare niku lancar. Nggih. Gelis. Babare niku gelis. Para bapak, di samping niku kalung-kalunge Sayyidah Aisyah bahane niku wau. Niku bener batu tapi ambune wangi. Nggih. Niku ambune wangi. Para bapak, direntengi digawe kalungku nomor siji pancen bagus. Pancen indah, di samping indah gandane wangi, di samping gandane wangi ana khasiate. Nggih, kapane ditalekno ning rambuté wong sing badhe babar niku langsung terus metu. Oe, oe. Dan niki pedhot para bapak. Pedhot. Madosi niki ngembetahaken wekdal malih. Dawe Sayyidah Aisyah bareng ketemu kalung iku terus aku moro ning panggonane bala tentara. Ternyata kuwabeh wis berangkat. Wis gak ana wong siji-siji yo. Akhirnya aku balik ning panggonanku dhewe. Ning panggonan mau ternyata sekedupku wis ora enek terus aku meneng tok nang kono. Wis babah tak meneng wae ning kene. Paling-paling konek teko omah aku gak ana rak bali goleki ngono. Para bapak lan para ibu. Lajeng bareng mendel mawon teng panggonan niku terus Sayyidah Aisyah niku ngantuk. Nggih. Bareng ngantuk terus sare. Sare. Sare ning padang pasir piyambakan tek wedok pisan. Wedok tek ayu, ayu ku gak elek lho Pak. Wedokku gak lanang lho. Ayu turu izin. Nggih. Pun mendel mawon, nggih, akhire keturun. Terus sahabate Kanjeng Nabi setiap perang niku enten sing ditugasi di baris belakang. Nggih. Niki tugase niku nggih meneliti barangkali ada apa yang tertinggal. Yeah. Nopo enten wonge sing tertinggal, nopo peralatan sing tertinggal, nopo dos pundi, para bapak. Niku pancen tugase teng belakang. Yeah. Teng belakang. Niku jenenge sahabat Sofan Ibnul Mu'attal As-Sulami. Sahabat Sofan Ibnul Mu'attal As-Sulami bareng tindak ya, sahabat Sofan iki akhirnya sampai tekan panggunanku sing tak nggoni turu bareng sahabat Sofan iku ndelok kita ana ngergemeng-ngergemeng manusia. Gue peteng Pak, peteng. Jadi onok wong turu, onok wong sari, kita ngergemeng, ngergemeng. Bareng ditingali, kok ternyata Sayyidah Aisyah. Sahabat Sumpan iki mengenali aku, mergo sakdurunge tumurune ayat hijab, sahabat Sumpan iki wis weruh aku. Wis weruh aku, dadi kenal. Nek wong-wong lanang sing petuk aku sakwuse ayat hijabku gak ana sing kenal. Sahabat Sofan niku wis kenal sadurunge temurune ayat hijab. Bareng delok kok aku turu ijenan. Moco istirjak banter, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sebab wacan inna lillahi sahabat sopan, aku ngelilir, aku terbangun. Terus akhirnya sikile unta sing arep didek. Unta niku ngerti nek sikil ngarep didek di kongkon doprok. Bareng doprok, majur aku numpak ning sekedup, unta ngadek melaku sahabat sopan sing nuntun. Dadi dadungi unta iki dituntun sampai sahabat sopan. Terus bala tentara niku ternyata mboten langsung teng Madinah. Tasik istirahat dhisik. Bayangkan para bapak, berangkati dalu. Nggih. Berangkati dalu. Niku bareng sampe sesuke panas sing banget niku bala tentara padha istirahat. Ini kan berarti perjalanan kan satu malam lebih. Perjalananku satu malam lebih. Waktu puanas, bala tentaku podo istirahat. Nengkono, banjur aku mbek sahabat sofan niku nyusul. Sahabat sofan nuntun untaku, aku neng sekeduk. Yo nengkoneku satu kejadian. Rusak, siapa yang rusak? Dan terjaga, siapa yang terjaga? Para bapak, pertama kali sing menuduh aku zina ambek sahabat sofan ku jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Gampangane cara diomong. Ya mesti ae sahabat sofan jek enom ganteng. Aisyah yo jek enom ganteng. Ayu kok ganteng. Nek Kanjeng Nabi kan wis tuwa. Ya mesti wae golek sing enom ngoten nggih. Ora bapak. Mergo Abdullah bin Ubay bin Salul niku nggih seorang pemimpin nggih. Seorang pemimpin. Jadi ngomong ngeten nggih cepet semebar. Akhirnya tiang-tiang podo berbincang-bincang. Aisyah teko mbek sahabat sofan, anu. Para bapak. Akhiripun terus nggih. Ning Siti Aisyah waktu niku dereng ngerti. Dan ngerti nek tiang-tiangku sampai nggih bicara panjenengane niki mboten ngerti. Akhirnya bareng tekan Madinah aku loro. Nggih, aku loro. Perjalanan jauh para bapak nggih. Melewati padang pasir siang malam. Sayyidah Aisyah gerah. Wektu aku loroku suwene sesasi. Aku sakitku suwene sesasi. Dalam waktu satu bulan niku masyarakat wis padha nggih kondo-kondo padha masyhurna soal peristiwaku. Banjur bareng wis tekan Madinah. Aku yo ora ngerti. Ning aku kok rumangsa ora penak ati. Kanjeng Nabi ora kaya biasane. Biasane aku pinuju loro, Kanjeng Nabi ku ketok, sayange ku ketok. Kok selama satu bulan iku sayange Kanjeng Nabi kok rapati ketara. Ora kaya sadurunge biyen-biyen. Ikin dadek na aku kroso, enek opo, hanya tapi kok berubah. Para

toilet niku sanding omah. Kadang teng sisih tengene omah, kadang burine omah. Sakniki tambah cedhek malih para bapak jerone kamar. Ana sakniki seneng mangan suane ngising penak. Ing jerone kamar karek buka ngetu ngengek. Lho wektu niku mboten dawuh Siti Aisyah. Dadi kapane badhe kondil hajat niku teng nggih panggenan sing bebas ngoten aduh ambek omah. Lah wektu iku aku bareng mbek umum mistah. Nggih. Dadi zaman iku dawuh Siti Aisyah kapane kondil hajat gak ono, awan ku gak ono. Mesti bengi. Diweng metu kondil hajat iku bengi. Ora ono awan. Ya mbuh nek kebelet piye nek murus ngono. Dawe ngoten, dawe bengi. Para bapak, jadi adat kebiasaanku, kebiasaane sahabat waktu iku koyok kebiasaane wong badui zaman biyen. Jadi kapane kodil hajat yo nengune padang pasir atau sokomah. Bareng aku budal lambek Ummu Mistah binti Abi Ruhm. Ummu Mistah binti Abi Ruhm. Banjur Ummu Mistah kesrimpet selendang. Bareng kesrimpet selendang, banjur kepleset. Bareng kepleset dah kok munene gak innalillahi wa inna rajiun. Tapi munene Ta'isa Mistah. Ta'isa Mistah ku celaka Mistah. Terus Sayyidah Aisyah ngelingno, "Loh, kok elek temen gunemanmu? Kok ndungakno celaka neng Mistah? Padahal Mistah ku orang yang mengikuti perang Badar." Wong sing melu perang Badar kok mbok cilaka-cilakno. Aisyah, napa penjengan dereng pireng? Dereng pireng apa? Nggih sing di tandak-kandakaken kalih masyarakat niki pun rame kok, jeng. Ngoten nggih. Nggih. Jeng niku ayu, nggih, Raden Ajeng, Raden Ayu, Kajeng, nggih, Kayu, Melajeng, Melayu. Yuyu jeng-jeng. Masyaallah. Padha ngomong apa wong-wong tentang aku? Cerita. Nggih. Umum Mistah niku cerita. Umum Mistah aku ibu e, jadi Mistah aku putrane dewi, kok dikandakno celaka, ngoten. Bareng dikabari mbek Mistah, asale aku wis rada waras, aku dadi nemen maneh loroku. Kaget, banjur terus tambah nemen. Terus aku balik ning omah ning Madinah. Kanjeng Nabi rawuh mlebu omah. Kanjeng Nabi uluk salam mung dawuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjur mung dawuh kaifatikum bagaimana keadaanmu? Namung ngoten tok Kanjeng Nabi. Jadi selama ini kapan petok aku nggur uluk salam terus takon kaifatikum. Bagaimana kondisimu? Ora koyok sing wis-wis. Sing wis-wis ku kanya Nabi ku tampak nggih. Saya tampak wesmundi. Di setiap niku namung ngoten tok. Bareng Kanjeng Nabi rawuh kula matur ya Rasulullah. Kula nyuwun izin panjenengan. Izin napa Aisyah? Kula tak
wangsul teng

ngalami bapak mbek ibu. Ya wis tak ini. Dawi Sayyidah Aisyah, aku nyuwun izin kanjeng Nabi, aku mulai ku arep ngeyakinno berita iki. Apa temen apa ora berita iki. Bareng kanjeng Nabi ngendine banjur aku terus sowan ning ngene ibu bapak. Terus aku matur ning ibuku, "Bu, napa, Bu? Sing didamel omong-omongan masyarakat. Tiang-tiangku padha omong-omongan napa?" Terus ibuku ku dawuh, anak wedokku, ya, anak wedokku sing isih cilik, panjen cek cilik Sayyidah Aisyah. Para bapak, umur 18 niku bocah wedok pun gedhe napa dereng? Pun nggih. Sayyidah Aisyah ditinggal sedo kan Nabi ku se umur 18. Nggih. Nggih. Sik kenteng-kentenge. Saiki nikah bocah wedokku umur 30, 32. Ya sedeng wis kempes. Wedokku kenceng-kencenge nggih sekitar umur 20 sampai 22 niku kenceng-kencenge. Wedokku kaya kembang, nek kesuwen gampang layu, nggih. Lha bapak, asing ibu ini ku dawuh ngeten ya bunayatu ya anak wedok cilik, ya. Ya wis to enteng-entengno atimu. Senajan wong-wong padha ngomong anu lan anu, wis atimu digawe enteng wae. Mergo wong wedok isih enom rupane ayu, duwe bojo lanang. Bojo lanange garwane akeh, berarti marune akeh. Iku biasa to marune ngomong anu lan anu. Nggih ngoten ta, Bu? Wong wedok ayu isih enom dadi garwane wong lanang. Padahal wong lanang iku garwane kathah. Kanjeng Nabi garwane iku sing beto teng Madinah 9, Pak, nggih. Sing sedo teng Mekah niku 3, nggih, 3. Lah niki dawe ibu iku ya mesti ae to. Marune iki padha ngomong anu lan anu. Wis to. Ya sabar no wae. Para bapak, akhire Sayyidah Aisyah ku dawuh subhanallah. Dadi kaya ngono wong-wong padha ngomongno aku, nggih. Sayyidah Aisyah terus dawuh, "Bar aku krungu dawuh ibu, iku air mataku gak iso mampet. Aku gak iso turu suwene sedina rong bengi." Nggih. "Sedina rong bengi air mataku gak bisa mampet tur gak iso turu." Bareng aku pas nangis ning daleme bapak, ning daleme ibu. Kanjeng Nabi nimbali Ali bin Abi Thalib, nimbali Usamah bin Zaid. Kanjeng Nabi jaluk musyawarah, jaluk pertimbangan ning Usamah bin Zaid kalian Ali bin Abi Thalib. Bergopo kok jaluk pertimbangan, sebab wahyu satu bulan niku mampet mboten turun wahyu. Para bapak, pada biasane sekedap-sekedap turun wahyu, kedap turun wahyu. Iku satu bulan wahyu mampet. Jaluk pertimbangan, ya apa nek Aisyah iku dipegat. Masya Allah. Wis susah kaya ngono. Kanjeng Nabi njaluk pertimbangan Ali mbek Usamah, ya apa
nek Aisyah ku dipegat. Nek Usamah memberikan isyarah datang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya apa sing Usamah ngerti? Ngerti kapan keluargane kanjeng Nabi ku mesti terbebas dari perbuatan itu. Jadi ngerti apa sing dheweke ku ngerti disampaikan kanjeng Nabi. Ngerti nek kanjeng Nabi sangat mencintai Aisyah. Sangat mencintai ahli bait. Nggih. Usamah niku matur ngeten, "Ya Rasulullah, ahli panjenengan kula mboten nate sumerep napa-napa. Kejaba ingkang kula sumerepi sae-sae mawon." Mboten enten kula ningali mboten sae. Ali, ya apa li pendapatmu? Sayyidina Ali matur, "Ya Rasulullah, mugi-mugi mboten enten kesulitan kangge panjenengan. Wong tiang estri liyane Aisyah niku kathah mawon." Niki para bapak asal mula Sayyidah Aisyah mboten demen kali Ali. Mulane bareng Ali dadi khalifah pernah diperangi Sayyidah Aisyah. Nggih, jenenge perang Jamal. Lho niki para bapak nggih, ya sebab ngendikane Sayyidina Ali niku. Nggih, mugi-mugi mboten mempersulit panjenengan wong tiyang istri niku kathah sak liyane Aisyah. Nggih. Ngaten mawon ya Rasul, pengen nyuwun pirsa teng jariyah amat panjenengan. Amate ku jenenge Bariroh. Terus kanjeng Nabi nimbali Bariroh. Bariroh dalam Bariroh apa sing mbok ngerteni tentang garwaku Aisyah? Sing kira-kira ana sing dadekno kemamanganmu. Bariroh niku jawab ngeten, "Demi zat ingkang ngutus pengen dengan hak. Kula mboten nate ningali saking Aisyah sesuatu yang meragukan ya Rasul." Nggih. Mboten enten sesuatu yang meragukan buah bar pisan. Paling-paling nggih. Upama digoleki rada eleke niku krana Aisyah kan tasih nem ya Rasul. Tasih nem niku kathah tileme namung ngoten tok. Dadi cara upama ning ngelokno cacat niku namung kathah tileme. Dadi upama gawe jladren roti ana wedhus moro mangan jladren gak ngerti mergo keturon. Lare pondok niku nggih enten Pak sing turu ae sampe digotong lho kok gak tangi. Asing akhiripun kanjeng Nabi nyuwun tulung kalih tiang-tiang. Nyuwun tulung nggih takon-takon soale Abdullah bin Ubay bin Salul. Niki sing nyebar-nyebar berita kebohongan niki. Kanjeng Nabi dawuh sapa sing gelem nulungi aku? Kanggo ngawerwi wong lanang sing nglarakno keluargaku. Fa wallahi ma'alimtu mulko demi Allah aku gak ngerti sapa ahliku kejaba sing apik. Sing elek iku gak tahu. Banjur terus tiang-tiang niku sami matur enten tiang jalur ya Rasulullah. Enten tiang jalur ingkang nggih bicaraaken niki. Lajeng tiang jenenge Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansori. Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansori matur, "Ya Rasulullah, kula wallahi." Nggih.
badhe nulungi bengan. Nek pancen tiang niku saking Qabilah Aus, kula potong lehere. Iku jenenge Sa'ad bin Mu'ad. Kula potong lehere. Nek pancen tiang niku saking dulur kula dhewe, saking Qabilah Hazrat, nggih duka pengen perintah nopo kula laksanakaken. Akhiripun jenenge Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah niku pimpinane kaum Hazrat. Nggih. Bapak biyen enten kaum Aus, enten Qabilah Aus, Qabilah Hazrat. Niku sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi, niku terus berperang terus mboten tenerene. Lajeng akhiripun Kanjeng Nabi dados nabi, dados rasul, niku jadi damai. Supaya dadi damai, jenenge niku dipindah saka Hazrat sing ikut Kanjeng Nabi dijenengi sahabat Ansor. Dijenengi sahabat Ansor. Saka Hazrat sing melu Kanjeng Nabi dijenengi sahabat Ansor. Kapan jenenge wis dadi sitok niku dadi rukun. Lah mergo peristiwa niki badhe perang malih. Antosipun Aus kali Hazrat. Para bapak, pada saat durung ini ku jenenge Sa'id bin Ubadah niku wonge saleh. Mergo krungu gunemane Sa'ad bin Mu'ad niku nggih emosi teko. Emosi teko. Bareng emosi teko kadzab ta bohong kamu. Kamu tidak mungkin akan bisa membunuh dia. Ngoten. Tidak mungkin. Terus nguadek malih jenenge Usaid Ibnul Khudair. Usaid bin Khudair niku pemimpine Qabilah Aus. Ganti kadzabta la amrullah. Nggih. Wallahi lanaktuluhu fa innaka munafiqun tujadil anil munafiqin. Pasti akan saya bunuh. Kamu itu munafik, membela munafik. Nah, para bapak, peristiwa niku sampai badhe perang malih. Antaisipun Qabilah Aus kali Qabilah Hazrat. Qabilah Hazrat pimpinane Sa'ad bin Ubadah. Qabilah Aus pimpinane Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair. Saka Asad, Asad iku singa, nek Usaid singa cilik. Dawe Sayyidah Aisyah, bajur akhirnya bangkit dua Qabilah. Satu Qabilah Aus, dua Qabilah Hazrat akan bertempur. Kanjeng Nabi perso langsung munggah mimbar. Kanjeng Nabi meredakan mereka, akhir kabeh padha meneng. Terus Kanjeng Nabi terus meneng. Wis aku nangis terus. Delok peristiwa sampai kaya ngono. Niki para bapak, nggih. Bahayane wong sing seneng adu domba, nggih. Bahayane wong sing seneng, nggih, ngeler-ngeler cacat padahal mboten cacat. Sebarku aku wis ga iso mampet sing jenenge eluh. Nggih ngoten niku tiyang estri, Pak. Dan ngasihnya aku nek mung susah, namung nangis. Gak duyan mangan, gak duyan ngunjuk, gak iso turu. Cici mbek wong lanang aku nek susah, gawe kopi sing kendel, ngerokok jisamsu, terus. Benten, ini benten. Daiki aku sampai arung bengi punya sedino, aku gak iso turu. Malah aku menduga tangisku bisa mecah no atiku. Sampai atiku pecah, ya liverku pecah, iki berbahaya. Tuh bapak,
Suatu saat bapak mbek ibu iku pinarak sandingku. Aku nangis terus. Lah kok ana wong wedok saka sahabat Ansor iku terus mlebu. Banjur njaluk izin. Tak izini, banjur wong wedok iku terus lungguh nangis pisan. Ya, ngerimangi aku nangis. Dinangis dikancani nangis. Dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mlebu ning daleme bapak. Banjur terus pinarak. Kanjeng Nabi ora pinarak ning sandingku. Bapak piye rasane ati. Ora pinarak ning sandingku. Semenjak ada berita macam-macam, Kanjeng Nabi ku gak tahu lungguh ning sandingku selama 1 bulan. Terus selama 1 bulan gak ono wahyu sing temurun sing beritakno masalah aku. Banjur Kanjeng Nabi terus maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terus dawuh Aisyah, aku krungu berita awakmu jerene ngene lan ngene lan ngene. Saiki ngaku wae. Nek panjen siliramu ora terbebas saka perbuatan iku, mesti engko Allah bakal bebasno. Tapi nek panjen awakmu nglakoni temenan, yo njaluk ngapura ning Gusti Allah, tobat ning Allah. Karena Gusti Allah iku demen wong nglakoni tobat. Dawe Sayyidah Aisyah, bareng Kanjeng Nabi dawuh ngono, lagi iso mampet air mataku. Nggih. Bergono kata-kata nek pancen awakmu ya bebas saka perbuatan iku, gue mesti Gusti Allah bakal bebasno. Krono kawula iku kapane ngakoni dosa. Banjur terus gelem tobat, Allah iku gelem nampa kesonompo tobaté. Bareng Kanjeng Nabi wis ngrampungno dawuhe, lagi air mataku mampet. Wis aku ora rumangsa ana air mata yang netes lagi. Terus aku matur ning bapak, "Pak, jawaban Kanjeng Nabi makili kula." Panjenengan jawab Kanjeng Nabi makili kula. Abu Bakar dawuh, "Mbuh, aku gak ngerti ngomong apa ning Kanjeng Nabi, gak wani." Maratua gak wani mek mantu. "Wallahi saya tidak tahu harus ngomong apa kepada Rasul." "Bu, nek bapak mboten ngreso nggih jenengan mawon." "Aku yo ngono gak ngerti. Kudu matur apa ning Rasulillah, aku gak ngerti." Sayyidah Aisyah terus dawuh, "Aku iki wong wedok enom, isih sangat muda. Aku ora akeh apal Quran." Banjur aku ngucap, "Temenan demi Allah, aku ngerti nek sampean kabeh iki ngrungu apa sing diomongno masyarakat. Apa sing diomong masyarakat wis mlebu ning atimu. Awakmu benerno omongane masyarakat. Iki seumpamane aku muni ora, mesti sampean kabeh gak percaya."
Mergo berita iku wis mlebu ning atimu, wis nyokot ning atimu. Nek aku muni ora, aku terbebas, mesti awakmu kabeh ora benerno aku. Tapi nek aku ngakoni nglakoni iku, nggih. Padahal Gusti Allah ngerti nek aku gak nglakoni. Mosok aku kudu ngakoni apa sing aku gak nglakoni. Dadi sing paling pas kanggo awakku iku mung dawe nggih Nabi Yakub tentang Nabi Yusuf dengane dawuh fasabrun jamil. Ya wis sabar wis sing apik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Terus Bapak Sayyidah Aisyah nerusno cerita. Bajur aku ngalih neng lemekku. Aku arep-arep ono ayat kebebasan soko Allah. Nanging wallahi aku tidak menduga Gusti Allah bakal nurune soal aku. Nurunake wahyu sing bakal diwaca. Pergopo menurut aku ku wong ino. Menurut aku ku wong ino. Ora bakal Gusti Allah nurunake ayat kok tentang aku, ku gak bakal. Pak leh andap asor kaya ngoten. Aku wong ino. Orang mungkin Gusti Allah kok ngendikan soal perkaraku. Tapi aku tetap berharap Kanjeng Nabi saged mirsani dalam impian sing nggawa berita nek aku terbebas saka perbuatan iku. Para bapak dawuh Sita Aisyah terus Kanjeng Nabi nejo maring tempat duduknya. Wala kharaja hadun min ahlil bait. Kanjeng Nabi tidak menghendaki nggih pindah dari tempat duduknya. Dan satu pun dari ahlil bait tidak menghendaki keluar. Tegese napa Kanjeng Nabi dereng sampai pindah tempat duduk. Keluarga dereng enten sing medal tiba-tiba diturunkan wahyu. Nggih. Bukan wahyu. Para bapak, wahyu niku kapan turun teng Kanjeng Nabi ketoke ku berat. Nggih. Kaya setengah-setengah melek, setengah-setengah sari. Sampai pilingane Kanjeng Nabi niku medal. Jenenge keringet niku sak mutiara-mutiara. Keringet. Nggih, saking berarti nampa wahyu. Para bapak, pada waktu itu waktu sing adem Kanjeng Nabi nampa wahyu iku kok kemeringet. Bareng Kanjeng Nabi sadar, Kanjeng Nabi terus mesem, guyu. Pertama kali kalimat yang keluar dari mulut Nabi adalah beliau berkata, Aisyah, pujilah Allah. Karena Allah telah membebaskan kamu dari tuduhan-tuduhan bohong. Langsung ibuku terus ngadeng, Aisyah, ndang syukuro ning Kanjeng Nabi. Terima kasih ning Kanjeng Nabi. Menjur aku munila wallahi. Bu, kula mboten badhe ngadeg manggi Kanjeng Nabi. Kula mboten badhe muji sinten mawon kejaba namung Gusti Allah. Nggih. Pak angzalallah innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum al ayat. Sak temene wong-wong sing padha nggawa berita kebohongan itu adalah gulungan saka kowe kabeh. Jane iki gulungane wong muslim dhewe.
Usbatun niki para bapak nggih. Tembung usbatun mingkum niku tegese serombongan orang sing jumlahe 10 sampai 40. Jenenge usbatun. Gulungan sing jumlahe 10 sampai 40. Lan Gusti Allah nurunaken ayat niki sebagai pembebasan Siti Aisyah terus Abu Bakar nggih. Niku lha kok dawuh ngeten. Padahal mestoh niki para bapak niku mulai dari kecil nafkah niku sing maringi Abu Bakar. Nggih. Napa mawon sing maringi Abu Bakar. Lha kok justru Mistah bin Usamah niku justru sing ngeler-ngeler berita kebohongan. Muninge ten Abu Bakar, wallahi wis mari iki aku gak bakal ngowahi nafkah ning Mistah selama hidup. Ajeng nggih Aisyah niku matur Abu Bakar soalnya termasuk Mistah niku sing termasuk niku wau. Terus Gusti Allah langsung nurunaken wahyu. Wala ya'tali ulul fadli minkum basya'ah. Sampai dawuh Allah ghafurur rahim. Aja sumpah-sumpah wong sing duwe kelebihan lan duwe kejembaran, aja sumpah-sumpah orang wae infak ne wong fakir. Langsung Abu Bakar jawab, wallahi bala wallahi inni la uhibbu ayaghfirullah li. Yeah. Demi Allah aku seneng dingapura Gusti Allah. Akhirnya kata-katane ku dijabel. Wis Mistah biar tetap menjadi nggih anak asuhku, tetap tak nafkahi. Para bapak, terus Kanjeng Nabi takon ning Zainab binti Jahsin. Takon-takon persoalane Aisyah. Zainab, apa sing mbok meri tentang Aisyah? Ya Rasulullah, kula niki njogo kuping kula. Kuping kula kula sumpet. Kula njogo peningal kula. Pun wektu niku kuping kula nggih mboten mirengi napa-napa, mripat kula nggih mboten ndelok napa-napa. Lanten wallahi ya Rasul, kula ningali Aisyah niki mboten enten kejawen namung sae tok. Nggih. Para bapak niki peristiwa-peristiwa sing terjadi teng Siti Aisyah. Mulane hikame dening kula terangno critane tok. Wis meh jam 11. Ben ngaten riyen bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum.
1: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.